0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nemdas selima tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sane sampun bepom, sane preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: You're listening. Good morning, Foxian.

Foxian, tahu nggak sih kalau scroll sosial media benar-benar bikin burn out, dan Grace ya sudah berhasil melewati fase itu. Kemarin tuh burn out banget rasanya gara-gara ngelihat berita di sosial media ya. Jadi sempat puasa sosial media, terus bosen kayak kebiasaan udah pegang handphone, nganggur dikit main handphone, nggak harus ngapain ya. Nih Grace kasih tahu untuk Anda yang mungkin sama lagi ngalamin burn out sama handphone ya. Jadi mungkin bisa mengalihkan pikiran ke beberapa hal. Yang pertama nih, daripada Anda main handphone ya, mendingan main catur. Jadi catur tuh bisa ngelatih cara berpikir strategis, dan ini mempertimbangkan pilihan, ngebaca situasi, dan juga berpikir beberapa langkah ke depan. Jadi main catur bisa bikin Anda pinter. Yang kedua nih, daripada scroll sosial media mulu, mendingan belajar alat musik ya. Belajarnya bisa dari YouTube juga, sama aja sosial media. Tapi kan beda yang dibuka, bukan berita-berita yang bikin asam lambung naik ya kan. Jadi main musik tuh ternyata bukan cuma sekedar hobi ya. Jadi otak juga dilatih untuk fokus, koordinasi, disiplin, dan juga kreativitas dalam waktu yang bersamaan. Next, coba deh main puzzle atau juga Rubik ya kan. Kalau misalnya gak punya, beli dulu di toko buku, banyak banget. Dan main puzzle atau juga Rubik ini bisa melatih logika, kemampuan memecahkan masalah, dan juga cara berpikir yang sistematis. Kalau misalnya lagi bosen banget main handphone, coba nulis. Foxian, sekarang lagi banyak banget ya orang-orang yang mengalihkan pikirannya ke tulisan ya. Jadi saat nulis tuh ternyata otak bisa menyusun ide, ngerangkai pikiran gitu kan. Jadi semakin sering nulis, semakin terlatih untuk cara berpikir kita. Next, kalau emang bosen banget sama handphone, lariin aja pikirannya ke olahraga rutin ya. Karena olahraga gak cuma bikin badan sehat, tapi juga bisa jaga fokus, tingkatin konsentrasi. Udah gitu moodnya bisa lebih meningkat ya kan, daripada main handphone. Terakhir nih, coba kalau lagi bosan banget sama hidup, coba alihin kepikiran untuk gambar, belajar desain atau mewarnai ya, karena itu bisa ngelatih kreativitas, kemampuan visual, dan cara melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau misalnya udah ngelakuin itu semua, jangan lupa endingnya baluran dong, pakai sanga-sanga supaya nggak stres, supaya relax ya. Mau yang klasik, mau yang ultimate, boleh-boleh aja. Yang penting belinya produk asli, jangan yang palsu. Yang sanga-sanga ya, karena sanga-sanga itu adalah transformasinya dari kutus-kutus yang pasti sudah terbukti sing ada lawan. Cek aja mendingan Instagramnya di @sanga_bali atau website di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Fox Radio.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Katarin Bazar Anesmo featuring Ciara, Get Loose. Aduh Foxian, gak tahu lagi deh ya harus ngomong apa ya. Ini baca berita benar-benar bikin asam lambung naik. Kadang-kadang Gri tuh malas banget buka sosial media. Tapi karena harus nyari berita-berita yang harus disampaikan untuk Anda. Jadi dengan terpaksa buka yang namanya Instagram, scroll-scroll biar dapat berita. Bener aja. Baca berita ini, kesel sendiri, emosi sendiri, asam lambung naik. Aduh ini benar-benar ya, tahu gak sih? Ex-direktur Bon Bin ya, Surabaya, itu korupsi pakan satwa 10,2 miliar. Aduh. Buat binatang aja dikorupsi. Ini yang binatang siapa? Jadi Kejati Jawa Timur menetapkan mantan dirut Kebun Binatang Surabaya, Choirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Seberapa banyak itu duit ya? Jadi penyidik menduga CA menyalahgunakan anggaran melalui laporan fiktif dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Dan saat ini tersangka ditahan 20 hari dulu. Karena mau masih proses penyidikan ya, sementara penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dan tahu gak sih, gara-gara korupsi ini senilai 10,2 miliar itu berdampak pada menurunnya kualitas perawatan satwa, termasuk pengadaan pakan dan fasilitas konservasi gitu. Jadi Grace liatin foto-fotonya, ini harimaunya kurus banget ya Tuhan, bener-bener gajahnya juga kurus banget, dan tersangkanya di foto masih bisa senyum. Aduh, bapak, apa sih yang dipikirin? Buat binatang aja dikorup. Gimana ya? Kayak bumi ini udah benar-benar kacau.

Kakak Gustut, selamat nangis di pojokan sambil macet-macetan dengerin lagu dari Semi Simorangkir. Sedang apa dan di mana? Gris mau dikasih kopi, kalau bisa nebak kenapa Kakak Gustut lagi galau? Lagi naksir sama orang lain padahal udah punya pasangan. Ini bukannya nebak ya, ini lebih kayak menjudge ya. Kakak Gustut udah jangan galau ya, bumi ini lebar gitu kan. Jadi kalau ada masalah ya udah, itu masalah kakak bukan masalah Grace, jadi bodo amat. Canda ya kakak ya, semangat pokoknya apapun masalahnya, apapun yang digalauin. Gak apa-apa kok laki-laki nangis, ya kan? Laki-laki tuh gak selalu kuat dan gak harus pura-pura kuat. Jadi kalau emang gak kuat, nangis aja, karena nangis itu bukan berarti cengeng, tapi luapan emosi, luapan perasaan, benar gak sih? Selamat morning juga kakak Decip, katanya baru bangun nih, soalnya lagi gak enak badan, lagi demam. Wah kalau demam nih obatnya cuma 3, minum air putih, tidur, sama sanga-sanga, ini bener. Lekas pulih ya kakak Decip ya. Selamat pagi kakak Yan-Yan, Marshmallow yang alone, siap digasken. Ntar dulu nih, Grace cariin dulu ya. Marshmallow, gak gitu dong ya. Katanya yang penting kakak Grace yang pilihin gasken. Siap-siap, terima kasih kakak Yan-Yan. Udah stay tune dari jam 7 pagi ini kakak Yan-Yan ya. Selamat pagi kakak Janti, katanya morning Grace, how are you? Baik-baik aja dong, luar biasa. Salam buat semua penyiar Fox Radio. Kapan nih Grace siaran berdua lagi sama Adrian? Kayaknya mimpi deh. Selamat morning kakak Boy Gusta, hai hai. Katanya kakak Boy Gusta nih ya, setuju banget sama narasumber, kalau nikah itu harus siap dengan komitmen. Artinya kalau udah milih ya harus siap nerima apapun resikonya. Saling minta maaf ya, tapi kalau aku sih, aku yang lebih sering. Ini udah tugas laki-laki dan kewajiban laki-laki untuk minta maaf sama perempuan ya. Harus berani mengakui kalau ada kekurangan, ya berbagi dan melayani itu mutlak buat aku. Soalnya pasanganku adalah ratuku, jadi harus diperlakukan selayaknya tapi sesuai kemampuan. Boleh gak Grace kasih aplaus buat kakak Boy Gusta? Andaikan semua laki-laki in the world modelannya kayak gini, gak bakal ada yang namanya perceraian. Selamat pagi Mama Aira Koming, hai hai. Yang kemarin bukan Grace tahu. Selamat pagi Bunda Yunita, katanya Gung Jae kemana aja nih, gak pernah kedengeran siarannya. Saya mau pesen sanga-sanga, soalnya stoknya menipis. Bunda, Gung Jae-nya siarannya Sabtu Minggu, cuman Sabtu Minggu kemarin kayaknya lagi ini ya, lagi relay dari Jakarta gitu Bunda. Mudah-mudahan Sabtu Minggu ini Gung Jae udah bisa siaran lagi. Selamat pagi kakak Adi Hendra Jaya. Kak izin tanya berapa harga iklan Fox yang tadi katanya diskon 50%. Sudah Grace kirim nomornya ya, nomor teleponnya ya. Kemudian kakak Wahyuni, hai hai pagi. Kakak Made Pariase, selamat pagi. Mbok Grace, Bindan tayang film Tom and Jerry mbok katanya. Request lagunya Selon Seven yang pemuja rahasia, siap-siap. Kakak Guntoro, Cambo Is, Kak Hendra, Kak Gemini, Kakak Sri juga request lagunya Leto Ruang Rindu, sudah Grace putarkan juga. Kakak De Afika dari Selan Bawak Kaja Marga request lagunya Blaster Jacks yang Tokyo Drift juga sudah mengudara ya. Kakak Yuanita sama request lagunya Tokyo Drift, cie-cie. Kompakan kakak Yuanita sama kakak De Afika, de apa ini ya? Kakak Elis Bindayani, selamat pagi. Kemudian ada Gus Bawa, Made Hendra, Kakak Andi, Kakak Tupurwa, Kakak Fortune, Ji Dewa, Kakak Oke MN, Kakak Gema. Terima kasih banyak pokoknya semua yang udah dengerin Grace dari tadi. Jangan kemana-mana, masih ada 10 menit nih Foxian. Grace temenin Anda semua di Good Morning Foxian.

0: with One Radio FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing adalah One Marshmallow Lone yang sudah membawa kita hampir di jam 10. So, waktunya Grace pulang mau lanjut bobo. Rasanya cuaca adem kayak gini kangen, terus sama tempat tidur kangen, sama bantal apeknya. Sadeng sama gak sih sama Grace? Thank you banyak ya Foxiania yang sudah dengerin Grace dari jam 7 pagi dan gak kerasa nih sekarang udah mau di jam 10, jadi udah 3 jam kita seru-seruan bahas topik random ya, mulai dari korup lah, mulai dari perempuan yang dilaporin polisi lah, mulai dari apalagi ya segala macam pokoknya udah kita bahas. Thank you banyak banget ya yang udah dengerin, sharing-sharingnya juga. Untuk yang lagi sakit, cepat sembuh, jangan lupa dibalur pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sudah terbukti sing ada lawan. Jangan kemana-mana, abis ini bakal ada hey! Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, kalau macet sabar-sabar aja. Cuman kayak Dewi ngerasa gak sih beberapa hari ini jalannya sepi?
1: Betul.
0: Ya kan? Dari mulai Selasa, Rebo, Kemis, hari ini gitu. Orang-orang berdekatan apa ya? Mungkin lagi energinya, lagi sosial baterainya udah habis mungkin ya. Tapi gak apa-apa.
1: Cantik banget hari ini pakai
0: bandana. Karena aku lagi bad hair day. Jadi pakai bando. Malah udah pakai bando, totalitas begini, lupa lagi live. Yaudah Foxian ya, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Aidu, pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. One Radio FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sayang ada lawan. Ketemu besok, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Malam, selamat hari Kamis manis bersama yang manis di sini ada Dewi and Hai. Akhirnya muncul ya di minggu ini Foxian ya. Dan untuk Anda yang mau dengerin lagu-lagu mancanegara oldies, boleh banget kita gabungan dulu yuk barengan sama Dewi and Hai selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 12 pastinya ya. Ada bisa juga di WhatsApp 087878 4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Jadi untuk Anda Foxian kalau misalkan mau lebih kelihatan virtualnya gimana serunya siaran gitu ya, boleh banget kita gabungan dulu di TikToknya Fox Radio Bali Foxian. Karena di sana Anda bisa ngeliatin secara virtual tetap ya, walaupun gak ketemu tapi setidaknya kelihatan langsung DWNH lagi pakai baju apa, lagi pakai makeup atau enggak gitu kan, kelihatan di sana Foxian. Kita gabungan dulu buat yang mau curcol, curhat-curhat untuk di hari ini juga boleh banget gabungan di 102 FM Fox Radio Bali melalui Instagramnya, melalui Facebooknya, melalui WhatsApp ataupun di TikToknya. Ini karena udah banyak banget ya gabungan. Hai, ada Gus Jaya, ada Kakak Dek Suwane, ada Kakak Valen Vino, ada Kakak Aep aja gitu kan. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, DWNH bakalan nemenin hari ini sampai nanti di jam 12 siang.

0: Heal and Recharge on What It FM, Fox Radio Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Heal and Recharge on What It FM, Fox Radio Bali.

Hai Fungsian, makasih banyak loh karena banyak banget yang makin stay tune ini di TikTok ya. Karena Dewi ini mau sapa-sapa dulu deh buat yang udah gabungan di TikToknya Fox Radio Bali. Hai Kak Gesepuja Raditya, of course, dan selalu ya. Manggil Dewi NH itu panjang banget namanya ya, bukan Dewi NH aja gitu, tapi Dewi Maher Nur Zain Hidayah gitu ya. Tahu aja itu di tengah-tengahnya ada siapa itu? Maher Zain ya. Tahu banget gitu kan. Atau mungkin untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp, Instagram, bahkan Facebook Foxian ya, pada udah bilang lapar, kadeo lapar ya. Sabar, baru jam 10:30, OTW 1 menit lagi 10:30-nya ya. Karena sekarang masih 10:29 Foxian, sabar dulu sabar. Boleh dulu dilihat-lihat kali ya, mau makan enak apa nih kira-kira siang ini gitu kan. Atau mau makan di mana nih siang ini gitu ya. Atau misal kalau misalkan Foxian lagi cari tempat kafe yang bisa bikin healing, nyaman, terus bisa WFC ya, work from cafe gitu kan. Boleh banget coba deh mampir ke Mango Lango Lake ya, karena di sini tuh banyak banget menunya. Jadi dari menu ringan sampai ke berat banget itu ada di sini. Olahannya juga banyak banget, mulai dari ayam sampai ke seafood itu ada, Foxian. Dan untuk harganya jangan ditanya lagi, karena harganya tuh terjangkau banget. Pas untuk nongkrong, makan bareng keluarga, abis itu quality time atau bahkan me time aja itu enak banget di sana ya, karena udah sejuk. Abis itu tuh kayak vibesnya nature banget gitu. Jadi anak alam harus banget cobain makan di Mango Lango Lake ya. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar Bali. Dan jangan lupa Foxian, ajakin orang kesayangannya langsung aja ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga Sanga.

0: Heal and Recharge on Warito FM, Fox Radio Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Bang Sian. Wuh, gimana? Makin semangat kan pastinya ya? Iya iyalah, apalagi sekarang masih jam 11. Tapi tunggu dulu, itu buat yang lagi lapar ya. Jangan pergi dulu Bang Sian, apalagi ini banyak banget kayaknya di TikTok kalian pada ngapain sih Bang Sian ngeliatin Dewi and Hai di sini gitu ya. Atau mungkin pada yang nanyain Kakak Dewi itu gimana sih mukanya bisa semulus itu? Iya, sabar. Setelah ini bakalan Dewi kasih rahasianya kenapa bisa semulus ini Foxian ya. Yang pertama adalah filter TikTok. Karena itu kelihatannya di TikTok ya Foxian, tapi aslinya juga mulus kok. Karena apa? Karena Dewi NH itu selalu pakai skincare dari si Sangasanga. Salah satunya adalah Natural Cream ya. Ini adalah produk best seller dan sangat limited edition. Kapan lagi kan Dewi NH bagi-bagi rahasia kecantikan? Hari ini aja Foxian ya. Dan untuk Anda pas banget nih kayaknya setelah ini infonya tuh bikin girang, bikin bahagia gitu kan. Indis ekonomi kayaknya paling suka namanya diskon atau potongan harga Foxian ya. Dan pas banget nih karena sekarang skincare Sangasanga itu ada harga bundling ya. Yang pertamanya itu seharusnya harganya 300-an Foxian, tapi bisa dapetin harga 120 ribuan aja udah ngedapetin 3 produk. Yang pertama adalah Natural Cream yang selalu Dewi pakai. Terus ada juga si face mask alias masker wajah. Dan untuk pembersih masker wajah itu biasanya kita cuci muka dulu ya, alias facial wash. Ini kelihatan gak sih kalau sekarang Dewi NH lagi megang facial wash ini? Tuh ya, segede ini Foxian, plus ditambah face mask tapi lagi gak bawa, dan natural cream Foxian itu udah satu paket dapetin 3 produk cuman harga 120 ribu. Caranya gimana? Caranya datang langsung ke Fox Radio Bali Foxian. Karena cuman di sini aja Anda bisa yang seharusnya bayar 300 ribu tapi malah bayar cuman 120 ribu. Kapan lagi? Just langsung aja datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Bali. Jangan lupa bawa uang sebanyak mungkin sama saldonya, jangan lupa ya.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mok gak?
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yani wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

semua DWN High Passingnya di Hila and Richard sampai nanti di jam 12 siang. Vaksin ya, seneng banget deh rasanya kalau sekarang itu kayaknya waktunya sedikit agak lambat gitu ya vaksin ya. Karena nyaman banget di sini, nggak mau cepat-cepat untuk hilang atau pergi dan beranjak dari kursi hangat ini vaksin ya. Dan mungkin Anda pernah nggak sih ketemu sama orang yang kayaknya dia tuh lama banget gitu ya, kayak princess banget gitu ya, bilangnya OTW padahal OTW dandan vaksin. Padahal ini ada katanya menurut para peneliti vaksin ya, wanita yang selalu terlambat itu katanya cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Masa iya sih vaksin? Jadi ini mengutip dari Instagram holodoc.com ya. Jadi dia tuh sebenarnya tidak terlambat vaksin, dia itu cuman beroperasi pada waktu yang tenang asih. Jadi ide viral ini tuh mengatakan kalau wanita yang selalu terlambat mungkin hidup lebih lama karena mereka kurang stres, lebih rileks dan lebih optimis. Dan penelitian yang sebenarnya ini sedikit berbeda ya. Ada studi menunjukkan kalau orang yang tingkat stresnya lebih rendah, terus emosinya positif dan pandangannya lebih optimis, mungkin punya hasil kesehatan jangka panjang yang lebih baik. Jadi tidak menjadi terlambat itu sendiri bukan rahasia untuk hidup yang lebih lama ya, tapi menjadi kurang dikendalikan oleh tekanan. Itu mungkin benar-benar membantu ya, karena beberapa wanita ini tidak terburu-buru melalui hidup dengan mencoba menyenangkan semua orang. Justru mereka ini bergerak dengan tenang karena mereka memilih kedamaian dan mereka itu berhenti untuk panik atas setiap hal kecil. Dan jujur sih memang ya vaksin ya, energi kayak gitu tuh mungkin lebih sehat. Siapa nih kira-kira vaksin yang relate sama ini? Coba komen di TikToknya DWN High di Fox Radio Bali.

0: Chill and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Radio.

DWNH pastinya. Jangan kemana-mana dulu ya, karena kali ini DWNH mau ngasih tahu untuk Anda yang masih bingung gimana cara ngedapetin si produk sangat-sangat dan di mana bisanya gitu ya. Yang pertama, Anda itu bisa langsung aja mampir ke outletnya sangat-sangat Foxian ya. Ada di The Keranjang Bali di lantai 1. Jadi jam operasional itu mengikuti The Keranjang Balinya. Selama buka itu Anda bisa langsung aja mampir ke outletnya ya. Selain itu juga, produk sangat-sangat ini juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda. Seperti Kimia Farma juga ada di seluruh Indonesia. Jadi masuk aja tuh dimanapun Kimia Farma terdekat dari rumah Anda Foxian ya. Karena pasti sudah ada produk dari sangat-sangat. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana ya. Karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan yang paling penting ini adalah produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.

siang-siang pada bengong, pada ngantuk, atau mikirin masa depan vaksin. Apalagi untuk Anda yang lagi jombloan, jomblowati ya. Tapi sayangnya Anda ada di negara Indonesia, vaksin. Kalau misalkan Anda lagi di Finland, ini tuh ada hal unik kalau misalkan kita lagi belanja ke supermarket ya. Karena apa?

kenapa? Karena di supermarketnya Finland ini bisa mengenalkan untuk anda-anda yang jomblo atau lagi mencari jodoh gitu ya, untuk mengambil atau membawa keranjang yang berwarna pink. Nah, itu tuh kayak tanda gitu ya. Jadi kalau sama-sama bawa keranjang pink, boleh diajak kenalan. Karena apa? Karena dia jomblo gitu ya. Jadi memang ada di sebuah supermarket di Finlandia yang memperkenalkan keranjang belanja berwarna merah muda yang bisa dipilih pelanggan untuk mereka yang masih lajang dan terbuka untuk bertemu seseorang. Dan inisiatif ini juga bertujuan untuk mendorong koneksi tatap muka yang tulus ya pada saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Aduh, takut banget kalau misalkan ada yang bohong-bohong ya, padahal udah ada pasangan tapi ngambilnya tetap keranjang pink. Jangan.

Sabar dulu, sabar Foxian, 30 menitan lagi kita bisa makan siang ya. Tapi sebelum itu, untuk Anda Foxian yang ngerasa banget kulitnya lagi kering gitu kan, karena udah hampir setengah hari gitu ya duduk di bawah AC, atau untuk Anda yang lagi di outdoor panas-panasan, jangan lupa pakai sunscreen Foxian ya. Atau kalau misalkan udah kadung gak pakai sunscreen, itu nanti sampai rumah harus dirawat bener-bener, mulai dari cuci muka, terus langsung pakai si masker gitu kan, atau mungkin pakai moisturizernya langsung. Dan pas banget untuk Anda yang masih belum ada atau belum nemu produk yang cocok gitu kan, sekarang itu lagi ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin Foxian. Karena khusus pembelian di Fox Radio Bali ya Foxian, Anda itu bisa mendapatkan promo bundling skincare sanga-sanga. Pastinya harganya ini super hemat banget ya. Kenapa supernya banyak? Karena Foxian ya, Anda itu bisa mendapatkan dalam satu paket 3 produk best seller dari skincare sanga-sanga. Yang pertama itu adalah natural cream ya kan. Lanjut ada facial wash dan juga ada face mask. Kalau misalkan dibeli satuan itu harganya bisa mencapai sekitar 315-an. Tapi lewat promo bundling ini tuh cukup membayar Rp120.000. Jadi hitungannya satu piecesnya adalah Rp40.000. Kapan lagi Foxian ya? Kapan lagi juga bisa merawat kulit supaya tetap sehat, pastinya glowing. Dan tenang aja, sudah terdaftar BPOM, terus juga sudah menjadi super brands. Pokoknya dijamin aman untuk digunakan semua jenis kulit, mulai dari yang sensitif, mulai dari yang acne, mulai yang dari suka ngelupas-ngelupas, itu cocok banget karena ini tuh bahannya herbal alami 100%. Tapi ingat ya Foxian ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi kapan lagi ya kan, jangan sampai ketinggalan diskon yang satu ini Foxian. Kapan lagi beli 3 cuman bayar Rp120.000 dari harga 300-an. Cus, langsung kesini ke Fox Radio sekarang juga.

gak terasa banget ya, waktunya sudah harus mengusir Dewi and Hai dari sini gitu ya. Dan untuk Fengsian sebelumnya terima kasih banyak ya buat yang sudah join dari tadi pagi jam 10 sampai sekarang itu hampir jam 12 siang. Berarti kita ketemu lagi tuh besok Fengsian ya, karena Dewi and Hai hanya muncul 2 kali dalam seminggu alias Kamis dan Jumat dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan salam, request lagu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan salamnya belum tersampaikan. Itu berarti orangnya nggak dengerin DWNH ya. Nggak mau salah pokoknya ya. Kalau gitu langsung aja Foxian dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatannya Foxian ya. Terus juga jangan lupa untuk membalurkan sanga-sanga. Karena sudah pada tahu belum kalau sekarang sanga-sanga itu sudah bertransformasi dari ketus-ketus. Yuk langsung aja kalau gitu, mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Dewi and Hai pamit undur diri. Wanted FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing ada lawan.

Ampun Doria Koksi Sobah Iabion Toro Suci.

kid nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Lalu, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendadas impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
3: Santai mantan, gitu.

0: Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat ge.
1: Travel size mbok. Jakti uleng ukuran travel size nih mbok.
0: Jakti pisan ge. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh manten cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetep kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetep maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sane sampun Bepom, sane presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

yang pastikan ya, satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering, jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga. Karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut, untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi nggak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali, ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play, dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH, atau nongkrong, atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com, karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: Radio. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngeenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lho ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
5: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok.
5: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang. Music,

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya, kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk kalian nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statum mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Weekend. Rainy, Ramalan, hari ini. So catch your favorite songs on Wanna to Launch with Yuka Putri.
1: Break the limits with Wanna to FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah Wan. Selamat sore Foxy yang jumpa kembali bersama Yuka. Udah siap dong dengan kata-kata hari ini? Yeah, langsung kirim saja ke WhatsApp di 0877 8-4-102 sambil request lagu kesukaan kamu.

selamat sore dulu Foxnya. Sudah dibangkitkan ya stamina dan moodnya dengan lagunya Saint Loco, Terapi Energy. Gimana energinya Foxnya di sore hari ini? Ada yang mungkin lagi lemah? Lemas ya, Anda butuh sangat-sangat kak. Atau mungkin butuh lagu atau butuh kata-kata dari Yuka, karena kita bakal masuk segmen pertama yaitu Quotes of the Day. Open call. Hai, selamat sore Foxian yang baru aja bergabung. Akhirnya Yuka comeback di jam 4 sore Wita. Saatnya Yuka akan menghibur Anda dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Dan Yuka menunggu kata-kata hari ini versi Anda. Langsung aja kasih tahu Yuka di WhatsApp di 087878042. Dan Anda bisa streaming juga, liatin Yuka secara live di live TikTok Fox Radio Bali. Jangan lupa juga di follow. Aduh, suara saya agak gini ya. Ini serak-serak, bukan serak-serak becek. Serak-serak banjir kak. Aduh, lebih seksi begini apa kayak biasanya kak? Ah, yang di komen di live TikTok, ini suara saya kayaknya mau habis. Karis N, aduh kok jadi gitu. Kayak jijik banget denger suara sendiri. Katanya request lagunya Flow Rija, oke. Okay. Kakak Yuni, hai. Aduh. Terlalu bersemangat gitu ya untuk nyanyi lagunya Saint Loco bersama Foxian juga. Dan sekarang juga mau ngajakin kakak ini, kakak siapa yang komen ini? Ada yang bilang, hei kakak Kimi, adik saya dibilang mirip sama Kimi Hime. Ya saya gak tahu Kimi Hime itu siapa, baru searching ternyata, wow. Oke, Foxian, kita bakal masuk segmen pertama dulu ya. Sambil juga pantau siapa nih yang udah ngirimin kata-kata hari ini.

0: it's fine too. Quotes of the day.
1: Alright, Yuka akan membuka kata-kata hari ini untuk segmen pertama Quotes of the Day Open Call. Kalau pepatah lama itu rajin, pangkal, pandai. Tapi pepatah pekerja, mana nih suaranya? Rajin, pangkal, nambah kerjaan.

0: global.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Halo?
1: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda. Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, Special Quotes of the Day, Open Call.

seperti katanya tangga. Kesempatan kedua, tapi tenang aja, Yuka akan berikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin mempromosikan usaha bisnis Anda di Fox Radio Bali. Saatnya ngiklan di Fox Radio Bali, karena ada promo spesial untuk Anda. Diskon hingga 50% dan dalam satu paketnya sudah mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio. Dan ini tayangnya selama di bulan Agustus ya Foxian ya. Dan ini hanya berlaku untuk deal yang di bulan Juli, jadi tidak berlaku kelipatannya dan slotnya terbatas banget ya. Jadi jangan sampai kehabisan slotnya. Jadi langsung aja hubungi marketing Fox Radio Bali ya, dicatat dulu nomornya di 081-91125-8899 atau boleh aja di 081-93758-8899. Langsung aja daftarkan bisnis Anda untuk mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: fine too. Quotes of the day.
1: Oke, kita bacain dulu kata-kata yang sudah dikirimkan oleh Foxian. Selamat sore, ada ada Jamboys terpantau ini sudah mengirimkan kata-kata ya di Pogading. Katanya kata-kata hari ini dari Jamboys, jejak kaki hanya membekas di tanah, namun jejak lidah akan membekas selamanya di hati. Oi, kalau selamanya cinta gimana tuh Jamboys?

Seribu ragu datang memaksaku.

Hotel milik Ungu, cinta dalam hati. Ada cinta yang tidak pernah meminta untuk dimiliki ya Foxian. Ia memilih tinggal diam, tumbuh dalam hati, dan mendoakan dari kejauhan. Bukan karena kurang berani, tetapi karena sadar bahwa tidak semua rasa itu harus berakhir dengan bersama. Terkadang, mencintai yang paling tulus adalah tetap menjaga perasaan itu tetap hidup tanpa memaksa takdir untuk mengikuti keinginannya.

0: special grots of the day. Open call.
1: It's time to grots of the day.
2: Alright, saatnya kita masuk di segmen pertama Quotes of JJ Open Call. Sudah siap untuk diteleponin sama penyiarnya? Kapan lagi ya kan? Biasanya pendengar yang nelponin penyiarnya untuk request lagu. Dan sekarang saya yang akan memaksa Anda untuk mengangkat telepon saya. Nah gini-gini nih ya, belum aja bunyi tut gitu, sudah diangkat sama pendengar yang satu ini. Selamat sore.
3: Sore Kak Ika.
2: Halo Kakak Wayuni, lagi di mana?
3: Lagi di rumah, baru udah nyampe.
2: Baru nyampe dari ini, dari kantornya ya.
3: Kantornya. Aduh, kantor.
2: Itu Kakak Wahyuni ini kan CEO yang menyamar.
3: Mana ada?
2: Juragan.
3: Orang gelandangan gini juga.
2: Boy, ini artinya CEO-nya tuh humble banget ya. Gimana, aman di toko, Kak?
3: Aduh, gelandangan ini bukan CEO.
2: Aman di toko. Laris manis, udah dapat.
3: Aman, terkendali, saking ramenya nggak ada
2: widi,
3: orang lewat.
2: Widi, tadi udah humble, sekarang dia sombong. Udah rame gitu ya.
3: Iya bener.
2: Oke, Kak Wayuni coba kirimin. Ini kata-katanya banyak banget, niat banget ngirimnya. Coba bacain salah satu
3: satunya
2: yang relate banget dengan isi hatinya Kak Wayuni.
3: Jangan takut hitam. Ingat kita orang lapangan, bukan orang kantoran.
2: Jangan takut hitam. Kakak kok rasis? Kakak kok rasis bahas-bahas warna? Warna kulit? Gak boleh Kak, gak boleh sungkan maksudnya.
3: Okay. Tapi kan ini dalam versi yang berbeda.
2: Ya,
3: jangan dilihat dari warna kulitnya, ya kan?
2: Benar. Jangan takut hitam. Ingat kita orang lapangan, bukan orang kantoran. Ini rasa rasa tertampar nih orang-orang kantoran yang lagi dengerin gitu ya. Karena kerjanya tanpa kena sinar matahari begitu ya.
3: Iya, makanya
2: pakai skincare sanga-sanga Kakak Wahyuni kalau emang kerjaannya di lapangan terus. Kakak ini lagi main bola apa mau kerja sebenarnya? Kenapa di lapangan?
3: Lagi main tinju.
2: Jangan dong ya, jangan
3: main. Habis main tinju nanti nge-gym lagi, habis itu lari lagi. Biarkan sibuk aja.
2: Oh, biarkan sibuk. Oke, Yuka kasih kesempatan untuk Kakak Wayuni untuk mendengarkan 3 lagu. Karena kan mau nge-gym nih, biar makin semangat gitu ya. Coba kasih tahu 3 lagu yang bikin semangat di sore hari ini.
3: Yang satu lagu ulang tahun.
2: Lagu ulang tahun?
3: Ya dong.
2: Siapa ulang tahun?
3: Khusus buat aku. Aku lah.
2: Hah? Kakak Wahyuni ulang tahun hari ini?
3: Iya.
2: Serius? Ih kok pas
3: mana
2: banget.
3: Mana kadonya?
2: Serius ini gak peres, ini bawa beneran apa gak? Gak beneran gak nih? Beneran gak?
3: Ya itu dah.
2: Wah, di tanggal 23. Umurnya berapa sekarang? Ulang tahunnya keberapa Kak? Wah selamat ulang tahun ya Kakak Wahyuni, pas banget ini di teleponnya. Saya gak tahu, jujur saya gak tahu Kakak Wahyuni ini berulang tahun hari ini.
3: Terima kasih Kak Yuka.
2: Iya sama-sama, Yuka kasih lagu Oke Happy Birthday spesial untuk Kakak Wahyuni yang berulang tahun yang keberapa Kak? 17?
3: 17 plus.
2: Plusnya plus berapa?
3: Plus sekian.
2: Oke, okay. Selamat ulang tahun ya
3: kayak. Little bit sama Kak Ika.
2: WD, kita iya kita kan Gen Z.
3: Iya itu deh, Gen Z.
2: Oke, okay, Kakak lagi satu mau lagu apa?
3: Apa itu namanya?
2: Kakak tadi Bring Me to Life.
3: Oh iya boleh deh, Bring Me to Life.
2: Nah, terus apa lagi satu kesukaannya?
3: Abis itu
2: spesial Yuka kasih kado.
3: On the floor aja dah.
2: On the floor, oke. Okay. Karena berulang tahun hari ini, Yuka
3: lagi
2: kasih
3: satu,
2: lagi satu. Boleh, 4 spesial untuk yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun Kakak Wahyuni ya. Semoga panjang umur.
3: Ntar Kak Yuka.
2: Ya.
3: Lekas semua ya.
2: Kenapa? Aku gak kenapa-napa.
3: Itu kelihatan suaranya kan.
2: Suaranya,
3: beta.
2: Ini suaranya hilang.
3: Pendengarnya kecewa loh Kak Yuka sakit.
2: Oh, jangan sedih-sedih.
3: Lekas semua ya.
2: Saya gak sakit gak? Ini suaranya aja.
3: Itu lagi radang kan?
2: Oke.
3: Okay. Masa ibu apoteker sakit?
2: Oh, apoteker itu juga manusia Kak ya. Masa ngobatin ngobatin orang mulu, orang diri sendiri enggak pernah diobatin, itulah saya.
3: Oh iya aja.
2: Oke, okay, thank you banget ya Kakak
3: ya.
2: Terima kasih banyak.
3: Okay, sekali lagi
2: selamat ulang tahun untuk Kakak Wayuni ya.
3: Oke, okay, thank you so much.
2: So, ini dia spesial lagu berjaya.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Bali. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ngadelawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Masih bersama Yuga Putri di One at the Lunch. Ya gimana? Wah, banyak bener dikasih lagu ini spesial yang berulang tahun ya. Hari ini tepat di tanggal 23 Juli 2026. Selamat ulang tahun sekali lagi Kakak Wahyu. Ini benar-benar plot twist banget ya. Saya enggak tahu bahwa pendengar yang saya telepon ini adalah berulang tahun hari ini ya, dan ini mungkin sudah tanda-tanda dari Tuhan untuk diberikan kado spesial ya, dirayakan langsung di udara. Selamat ulang tahun ya Kak Wahyu ini ya. Dan mungkin bagi Anda yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semoga rezekinya ngalir deras ya, dan bahagia selalu pasti ya. Selamat sore dulu Foxian yang baru aja bergabung di Fox Radio Bali ya. Yuka punya waktu lagi 1 jam aja karena Yuka bakal masuk di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Kira-kira mau ngeramalin apa lagi ya? Oke, sebelum Yuka masuk ke Raini, Yuka mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Wow, di live di Fox Radio Bali sudah ramai menonton saya juga. Boleh banget ya di follow di live TikTok Fox Radio Bali di foxradiobali.com ya, untuk streaming itu ya. Kalau TikToknya Fox Radio Bali aja. Oke, kita sapa dulu ada Kak Hari TS ya. Hai Kak Yuka, ikutan katanya. Kesuksesan tidak datang dari rebahan, tapi rebahan adalah tempat terbaik untuk merencanakan kesuksesan. Wah, terima kasih Kak Hari. Besok tolong kirim lagi kata-kata. Yuka akan telepon ke Kak Hari ya. Hai kawan saya Yudi Darmawan dan Aji Sobak juga yang baru mampir di Fox sebelah ya. Thank you banget, hati-hati di jalan ya, sukses selalu. Ada kakak siapa, Gus Dehari, kenapa ini pesannya dihapus? Kan jadi saya kepo, belum saya baca ini. Kak Made Hendra, selamat sore di Tabanan. Ada Pak Cakra juga yang ngirimin kata-kata. Dagang sate, dagang canang, tetap santai dan tenang. Aku gini aja ketawa loh, lucu banget dia bikin stiker kayak gini. Hai Kakak Bob, SDJ, sore Kak Yuka. Kata-kata hari ini, darah rendah sama dana rendah itu gejalanya sama ya, yaitu kepala pusing, unyut-unyutan. Aduh Kakak Bob lagi unyut-unyutan, makanya pakai sanga-sanga dong, dibalurin ya apanya, kepalanya Kak, dipijat pakai minyak sanga-sanga ya, dijamin kepalanya hilang. Enggak dong, sakitnya hilang. Oke, thank you banget ya yang masih bergabung. Boleh banget nontonin saya di live dan komen di situ ya, karena kita bakal masuk segmen terakhir Raini Ramalan hari ini hanya di Fox Radio Bali bersama Yuga Putri
1: dan Semeton Fox Bali. Kami dari

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Yay, back to you guys on Raini. Kali ini juga akan membahas dan meramalkan versi setiap zodiak ya yang gak pernah dilihat oleh siapapun. Nah, coba dulu ya kita kenali diri kita sendiri melalui zodiak atau mungkin seseorang yang Anda dekati dan orang sekitar Anda lewat zodiak. Apakah relate? Kita mulai dulu zodiak Aries. Nah, Aries ini adalah tipe yang terjaga jam 3 pagi sambil kayak bertanya-tanya, apakah mereka ini kayak terlalu berlebihan ya atau malah kurang? Dan benar-benar sama-sama butuh diyakinkan seperti semua orang. Tapi lebih baik kayaknya dia minta bantuan deh ya. Dan tipenya Aries ini lembut dengan cara yang bakal benar-benar mengejutkan orang-orang yang cuma bisa kenal sisi beraninya. Dan dia adalah tipe yang lelah jadi berani, lelah harus selalu maju duluan. Sebenarnya maunya apa sih Aries? Next adalah Taurus. Nah, kalau Taurus ini adalah tipe yang berharap ada yang peka gitu ya, tanpa si Taurus harus mengucapkan sepatah kata pun ya. Agak susah ya, Beb ya, makanya komunikasi. Jadi diam-diam dia menjadi diri sendiri mereka yang gak pernah sempat jadi nyata ya. Dia tipenya ingin dipilih dengan jelas oleh seseorang yang tidak membuat mereka harus berjuang untuk itu. Kita kenalan dengan Gemini. Gemini ini setia dengan cara yang bikin mereka malu karena bertentangan dengan cerita yang mereka bangun tentang dirinya sendiri ya. Dan dia tipenya berduka diam-diam dan dalam, lalu kembali sambil tertawa dan tidak ada yang tahu ya. Dan tentu saja si Gemini ini selalu jadi teman yang paling lucu ya di ruangan, di sekitar kita. Saat sebenarnya mereka, dia tuh diam-diam hancur loh kak. Hai Cancer. Nah, kalau Cancer ini punya amarah yang nyata sebenarnya ya. Amarah yang nyata, tajam, dan sangat beralasan. Hanya saja, semua itu tersimpan di balik kepedulian si Cancer ya. Jadi diam-diam bertanya-tanya, apakah ada yang akan datang untuk si Cancer seperti cara mereka selalu datang untuk semua orang? Bukan begitu Cancer? Nah, kalau Leo ya, Leo ulang tahun nih ya. Dia ini penuh rasa tidak aman dengan cara yang bakal mengejutkan semua orang yang pernah merasa hangat karena kepercayaan diri mereka yang benar-benar tinggi ya. Dan dia tipe-tipe yang diam-diam hancur oleh orang-orang yang menganggap kehangatan mereka itu sudah sewajarnya. Nah, kalau Virgo, dia terlalu keras pada diri sendiri sampai hatinya itu akan ikut hancur. Karena apa? Selalu mendengar isi kepala orang lain aja. Menyimpan rasa malu atas hal-hal yang mungkin bahkan sudah tidak ingat ya oleh orang lain. Dan tentu saja si Virgo ini berharap ada seseorang yang merawat mereka gitu ya, walau cuma sekali aja. Dan lucunya si Virgo ini selalu tahu gitu ya cara membuat orang lain kayak merasa lebih baik padahal dia lagi gak baik-baik aja. Tapi saat dirinya yang sedang gak baik-baik aja itulah dia justru memilih untuk diam. Bukan karena gak butuh bantuan, tapi karena terlalu terbiasa menjadi tempat pulang bagi orang lain. Sampai dia tuh kayak lupa, ya kalau dirinya ini sebenarnya juga berhak untuk pulang.

0: kembali. Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Now you're listening to 102 Lunch, only on 102 FL Fox Radio Bali.

katanya Raisa, bye-bye. Tapi Yuka mau belum bye-bye dulu karena masih punya utang untuk meramalkan zodiak. Sebelum Yuka ramalkan kembali di segmen terakhir Raini, ini ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatkan. Ya, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga super hemat banget, Foxian. Jadi dalam satu paket ya, Yuka kasih tahu nih, Anda bisa mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask ya. Jadi kalau misalkan Anda beli satuan, itu mencapai totalnya Rp315.000. Tapi kalau Anda beli promo ini ya, Anda membayar cukup Rp120.000 aja. Udah dapet 3 jenis skincare sangat-sangat wajib. Kapan lagi gitu ya, bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan glowing dengan harga yang murca banget ya. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM juga. Sudah super brands ya, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami ya. Jadi langsung aja dapatkan ke Fox Radio Bali dan dapatkan promo bundling skincare sangat-sangat hanya Rp120.000 saja, dan promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali saja. Jadi ayo ketemu Yuka di sini.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini. Yeay, masih bersama you guys di Wanna's Lounge Fox Radio Bali. Selamat sore dulu bagi Anda yang baru aja bergabung. Kita masuk segmen terakhir ya, Raini ramalan hari ini. Kita kenalan dulu dengan diri sendiri ya. Atau mungkin Anda nggak percaya dengan zodiak-zodiak, sama saya juga nggak percaya. Tapi ini pakai hiburan aja ya Beb ya, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan diri sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Kita lanjut 6 zodiak lagi ya, untuk kenalan dengan Libra. Nah, Libra ini kadang diam-diam marah ya, karena selalu jadi pihak yang menyesuaikan diri. Dan tipenya melunakkan keadaan dan mengakomodasi orang lain melulu ya. Dan dia berharap ada yang memperjuangkan mereka, seperti cara mereka selalu memperjuangkan semua orang lain. Kita kenalan sama si Scorpio ya. Scorpio ini sebenarnya sangat lembut kak ya. Mungkin terlihatnya kayak dingin banget, kayak frozen food dia ya. Tapi dibalik semua itu, dia ingin bisa lembut sama semua orang. Tapi tidak pernah merasa cukup aman untuk benar-benar mencobanya gitu ya. Sudah memaafkan orang-orang secara diam-diam yang bahkan tidak pernah tahu bahwa mereka ini sudah dimaafkan begitu ya. Emang agak dendaman sedikit Scorpio ini ya. Hampir gak percaya pada siapapun karena tipenya ada trust issue dan rela mati untuk sedikit orang yang mereka benar-benar percaya. Wow, sebegitunya ya. Sagittarius ya, Sagittarius ini tipe diam-diam yang sangat kesepian di ruangan yang penuh orang yang merasa mereka mengenal mereka gitu ya. Kita lihat Sagittarius benar-benar ceria banget tipenya, dan mereka ini tipe penuh perasaan dengan cara orang yang benar-benar bertolak belakang dari apa yang mereka tunjukkan ya. Lelah jadi yang seru, bener gak Sagi? Ya, Anda bebas ya, yang seolah tidak butuh apapun dari siapapun, dan Anda diam-diam berharap ada yang bisa melihat, menembus tawa itu kesepian di baliknya. Hai. Capricorn. Capricorn ini tidak tahu siapa diri mereka saat tidak sedang produktif ya. Kita ketahui bahwa Capricorn sangat-sangat produktif ya. Motonya adalah kerja-kerja-kerja terus. Karena di balik itu semua dia menyimpan sendirinya ya, lembut saat sendiri dengan cara yang akan sepenuhnya meruntuhkan citra publik mereka tipenya ya. Dan sudah terlalu lama menunda kebahagiaan sampai apa Capricorn tidak lagi yakin bagaimana cara merasakannya gitu ya ketika bahagia itu datang. Wah, jadi lelah jadi yang bisa diandalkan oleh Capricorn. Aquarius, nah ini yang mendambakan keintiman yang dalam tapi sama sekali tidak tahu gitu bagaimana cara memintanya. Nah Aquarius tuh ya, kayak merasakan semuanya, sikap menjaga jarak, itu bukan berarti kayak gak punya perasaan ya Aquarius ya. Itu adalah perlindungan Anda ya, supaya mereka tidak tenggelam di dalamnya. Dan Aquarius ini sangat terluka diam-diam oleh hal-hal yang tidak akan pernah mereka akui berpengaruh pada mereka, alias gengsinya gede. Terakhir adalah si Pisces yang kelelahan karena terus apa merasakan semuanya ya, untuk apa semua orang setiap saatnya, gak capek Beb. Lebih kuat dari yang orang-orang kira ya, diam-diam sudah selamat dari hal-hal yang mungkin kayaknya akan menghancurkan orang lain. Nah, dan dia tetap bertahan ya dalam cinta jauh setelah seharusnya pergi ya. Lebih ke bodoh kak. Karena pergi terasa seperti pengkhianatan. Belum tentu kak Aries, kak Pisces ya, sorry. Aduh jadi pengen roasting tapi udah ah. Kadang memang ya orang yang kelihatannya paling kuat, ternyata yang paling sering menyimpan lelah. Kadang yang paling cerewet gitu ya kelihatannya, belum tentu yang paling bahagia. Dan yang paling tenang sekalipun bisa jadi menyimpan cerita yang paling panjang. Karena apa? Karena nggak semua hal ya terlihat dari apa yang kita lihat di permukaan Foxian. Jadi kalau hari ini Anda menemukan seseorang yang mungkin berbeda dari kesan pertamanya, mungkin kayak memang itulah gitu ya sisi dirinya yang baru berani ditunjukkan. Tapi seperti biasa ya Foxian ya, ramalan yang tadi Yuka ramalkan itu hanya hiburan semata ya. Sering dikaitkan dengan zodiak-zodiak, jadi dinikmati saja. Siapa tahu relate, dan kalau enggak, ya udah, ya sudahlah.
1: Ya sudahlah.

Break the limits, with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah wine. Lagu terakhir, wah, disuruh metaki-taki saya. Karena judulnya taki-taki, beb. Suavecito, bebe, taki-taki. Yay, Didier Snay featuring Selena Gomez, Cardi B, and Ozuna. Nggak terasa ya 2 jam juga menemani Anda di program Wanted to Launch di sore hari ini, Foxy. Semoga terhibur ya dimanapun Anda berada. Semoga bahagia selalu ya. Yang awalnya capek jadi makin capek, enggak dong. Karena sangat-sangat. Apalagi lagu-lagu yang direquest oleh Foxy yang luar biasa. Thank you banget yang udah ikutan segmen-segmen serunya tadi ya di Quartz of J Open Call. Dan terakhir adalah Raini Ramalan hari ini. Besok balikan lagi di program yang sama pastinya. Dari jam 4 sore Wita ya bersama Yuka Putri di Wanted to Launch. So, Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Seperti biasa, Yuka suka bercanda. Tujuannya untuk menghibur Anda. Semoga kita makin stres bersama. Makin happy dong ya. Dan pastinya bercandanya jangan dimasukin ke hati, Kak. Takutnya nanti Kakak nyaman sama saya. Mending ke paru-paru aja. Biar jadi. Yeah, alright. Hafal bener. Separuh nafasku. Yuka Putri sign out. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow, everyone. Hati-hati di jalan. Dadah!

Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: saya Anang Hermansyah
1: dan saya Ashanti.
0: Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM
1: yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.
0: Jangan lupa request lagu-lagu kita di Fox Radio Bali 102 FM.
1: Khususnya lagu baru kita, Simply the Best Station.
2: Fox Radio. Halo Foxian, Nyoman Paul di sini.
3: Yang berlalu.
2: Jangan lupa untuk selalu dengerin Fox Radio Bali 102 FM.
4: Hai, kami
5: Party Report.

0: lupa dengerin terus
1: 102 FM Fox Radio Bali.
0: Simply the best station. Sanga-sanga sengada lawan.
2: Halo Foxian, aku Isyana Sarasvati. Jangan lupa dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa juga request terus lagunya Isyana Sarasvati di Fox Radio Bali 102 FM, Simply the Best Station. Fox Radio.

ampun Doria Toksir sebuah hiap biontara suci.

kid nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir angelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Break the Limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Yuni Silvania kembali di hari Kamis yang manis ini di break time sampai nanti di jam 8 malam.

Satu single pembuka by Evanescence, Call Me When You're Sober. Spesial untuk Anda, Fosia, di sore menjelang malam hari ini bersama Yuni Silvania di Break Time. Halo Kamis Manis, Foxian untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, mungkin sedang mobile, Foxian pulang kerja, hati-hati di jalan. Yuni Silvania bakal nemenin ya sampai di jam 8 malam. Untuk Anda yang mau ikutan boleh banget langsung aja rock and roll di malam hari ini. Nanti bisa request via WhatsApp 087874x102. Bisa juga ke sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Bakal ada Titi DJ di hari ini, Foxian. Ya, untuk Anda, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Suatu single miliknya Once, generasi Foxiania seperti yang kita tahu di hari ini gitu ya. Nggak cuma di hari ini aja maksudnya si Foxiania. Di zaman sekarang ini atau di era yang super duper seperti kali ini gitu Foxiania, generasi itu selalu datang gitu ya. Ada aja yang tadinya dari generasi Y, tiba-tiba generasi X, tiba-tiba generasi milenial, lanjut generasi Z, dan akhirnya ada apa? Sekarang udah beta aja Foxiania. Kok bisa generasi itu emang selalu terus-terus turun-temurun gitu Foxiania? Bener banget. Dan untuk Anda Foxiania yang baru aja gabungan, kali ini ada Yuni Silvania di break time ya, sampai nanti di jam 8 malam. Break time kali ini Yuni mau kasih informasi dulu tentang budaya Bali Foxiania. Ini adalah tentang upacara Ngusaba. Ini merupakan salah satu tradisi penting dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali Foxiania. Kata Ngusaba ini berasal dari istilah Saba yang berarti rapat atau pertemuan, tetapi dalam praktiknya memiliki makna yang luas, yaitu pertemuan sakral antara manusia, masyarakat, dan Tuhan melalui rangkaian ritual yang diatur oleh desa adat maupun subak. Dalam upacara ini, masyarakat berkumpul mempersiapkan sarana upacara, mengatur jalannya prosesi, dan juga bersama-sama memohon keselamatan, kesejahteraan, serta kesuburan di Foxian. Wow, bisa-bisanya gitu kan ya. Emang luar biasa banget ya kalau kita bicara tentang adat budaya di Bali gitu Foxian ya. Yang dimana bila ditinjau dari ajaran Hindu, Ngusaba ini bukan hanya sekedar tradisi budaya, tetapi merupakan wujud nyata dari implementasi ajaran Weda. Yang dimana Weda ini sebagai kitab suci umat Hindu, memuat ajaran tentang keteraturan kosmik atau RTA, pentingnya yatnya, persembahan suci, serta kewajiban manusia untuk menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta. Dan ajaran ini juga dalam konteks Bali sering diterjemahkan dalam filosofi Trihita Karana atau tiga penyebab kebahagiaan yang mencakup hubungan harmonis dengan Tuhan, parhyangan, sesama manusia, pawongan, dan alam palemahan, Foxiania. Luar biasa banget ya kalau kita bicara tentang budaya Bali gitu Foxiania. Beruntung banget Anda ya, dan kita semua berada dan juga tinggal di Bali pastinya.

You Can't Go Home by Bon Jovi, satu single ini jadi spesial kan untuk Anda yang malam hari ini Foxiania sedang galau banget gitu ya. Atau mungkin Anda yang sedang, aduh kapan nih pulang ke rumah nih, alamatnya gak bisa pulang ke rumah ya, kerjaan gara-gara nih, bisa ya. Spesial untuk Anda Bon Jovi, who says you can't go home, just go home Foxiania. Aduh, di mana lagi sih gitu Foxiania, kalau kita pulang itu ke rumah yang istimewa. Ya apalagi ada cinta kita di rumah ini Foxian ya. Tapi kalau yang satu ini, di mana lagi belanja bikin Anda makin untung, apalagi bisa bawa grand prize gratis, kalau bukan di tempat yang satu ini, namanya Level 21 Mall. Nah, caranya gampang banget, belanja aja di Level 21 Mall, minimal Rp50.000, kemudian upload struk ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap satu poin nanti bisa langsung jadi satu kupon undian. Dan sudah ada lebih dari 300 orang dan 19.000 kupon yang akan diundi pada tanggal 20 Agustus 2026 nanti. Jadi untuk Anda Foxian, buruan kumpulin poinmu ya kan, Levelers juga boleh ya, sampai 15 Agustus, karena tanggal 17-nya ini nanti, ya kan? Nanti tanggal 17-nya bakal ada hari kemerdekaan dong pastinya ya. Tapi ini bakal ada 17 grand prize buat 17 pemenang, yang mana hadiahnya mulai dari Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond by Golmar. Ada perlengkapan rumah tangga sampai paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Yang belum punya aplikasinya, download aja langsung, karena ini ada hadiah free ice cream dan juga kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah menarik Foxyad ya. Jadi jangan buang struk belanja Anda kalau lagi ke Level 21 Mall. Upload struk sebanyak-banyaknya buat ningkatin peluang menangin grand prize Level 21 Rewards. Info selengkapnya cek aja yuk langsung di Instagram dan juga TikToknya at level21.mall. Level 21 Mall, it's hype and it's happening.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Ingge, gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luung niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-1000-102. Malih hapisan, nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Radio.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa nih Foxiane untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan membalurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Satu singgau miliknya Virgaun, surat cinta untuk Starla Special. Ini putarkan untuk Anda yang malam hari ini sedang berada dalam perjalanan dan rindu sama kekasih hati, terutama anak Anda Foxiane ya. Dan Yuni juga mau kasih informasi untuk Anda kalau kali ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru yang bernama Ultimate Sanga-Sanga. Dan Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Terutama khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan. Fosian, kalau Anda bertanya kemasannya seperti apa Yuni? Wah, sudah modern banget ya, aromanya juga segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Kepo nih Foxian ya, pengen tahu info selengkapnya langsung aja bisa datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager kontak di nomor ini 081993 101102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

When the Sun Goes Down by Arctic Monkey, Foxian. Ya pas banget, emang Sun udah goes down banget ya di sore menjelang malam kali ini. Anyway, udah jam 7 aja nih Foxian ya. Gak kerasa satu single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di break time masih ada 2 jam lagi, dikurang 1 sama dengan 1 ya Foxian ya. Pengennya sih nambah 2 jam gitu kan ya. Tapi gak apa-apa Foxian ya, intinya kita masih ada waktu 1 jam lagi yang mau request lagu rock and roll untuk menemani Kamis manis Anda. Masih ada, langsung chat aja di 087878 ya 4 kali 1 and 02. Let's go.

0: Saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sane sampun BPOM, sane presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Radio Bali.

Avril Lavigne Complicated, Foxyan dia. Wow, tapi lagu ini spesial buat Yuni aja deh. Gimana ya kalau menurut Foxyan, soalnya lagi complicated banget ini hidupnya ya kan. Curhat kali gitu kan ya. Anyway, by the way, Baswe, Foxyan ya, satu single ini emang benar-benar ya Yuni spesial kan untuk Anda yang gak pengen hidupnya complicated. Aduh, udah pada makan malam belum Foxyan? Makan malam dulu ya, kayaknya enak banget ini ya, makan bakso seger-seger malam-malam kayak gini gitu kan ya. By the way, ada studi nih Foxyan ya, katanya sih bakso ini masuk daftar makanan terfavorit lebih dari 50% orang Indonesia. Yeay, seru. 50% nih Foxyan ya, dari sekian ratus juta orang gitu ya, ternyata makanan favoritnya bakso. Amazing ya. Kalau dikutip dari Volkatif nih Foxyan ya, kata-katanya gitu kan ya, ternyata bakso ini menjadi salah satu makanan terfavorit untuk warga Indonesia nih Foxyan. Wah, seru gitu ya. Luar biasa pastinya ya. Emang bener-bener hype banget ya kalau udah sama makanan bakso gitu Foxyan. Karena emang seger banget gitu kan ya. Bener banget ini Foxyan ya. Intinya gini nih Foxyan ya, makanan bakso itu simple, tapi dia tuh yang benar-benar mengenyangkan. Setuju gak sih Foxyan? Nah bener nih, kalau katanya Volkatif sih emang iya katanya ya. Iya banget gitu ya. Simple, mengenyangkan gitu kan ya. Dan emang benar-benar favorit. The best banget gak sih Foxyan hidup di Indonesia? As always, satu single special untuk ada, Blue Or Rise.

Satu single by ada band Manusia Bodoh spesial untuk Pak Tu Purwa tadi yang sudah request via chat. Thank you so much Pak Tu, Pak Tu ya. Semoga suka ya dengan lagunya yang barusan ini puterin. Nah, Foxian, kali ini ada informasi untuk Anda juga ya dari pabrik Sanga-Sanga. Yang di mana pabrik Sanga-Sanga kini dengan bangga mengumumkan bahwa Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate produk memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, untuk Anda Foxian harus waspada dengan produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya, sekarang juga sudah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Ini adalah solusi yang praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda, Foxian. So, pengen banget gak sih memastikan keaslian produknya? Yuk langsung aja bisa dikunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali atau bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.go.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang adalah One Foxian. Masih ditemenin sama Yuni Silvania. Dan kali ini, Kamis Manis untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke weekend. Yuni, ada tempat istimewa untuk Anda ya. Rekomendasi banget, ini recommended lah untuk Anda yang pengen healing dan pengen tenang, nyaman di Bali aja, gak usah jauh-jauh ya. Ini dia tempatnya, Mango Lango Lake, bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian. Pokoknya di sini gak cuma bisa healing, tapi Anda juga bisa menikmati pemandangan danau yang tenang. Suasananya asri banget Foxian ya. Dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Mango Lango Lake ini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas banget. Harganya terjangkau Foxiannya, pas juga buat nongkrong, makan bareng keluarga atau juga quality time. Nanti Foxian bisa langsung meluncur yang udah kepo di mana nih tempatnya, lokasinya di sini Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Kianyar. Pokoknya Foxiannya weekend ini jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga. Yuk healingnya ke Mango Lango Lake aja.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang ini ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

satu single spesial Basket Case by Green Day. Wow, single spesial ini ya Yuni putarkan untuk Kak Iqbal yang ada di Palu. Cie, halo Palu, apa kabar Kak Iqbal? Seneng banget deh didatengin sama orang Palu. Cie, absen dulu ya pastinya. Di nomor WhatsApp kita 087-8784-102. Untuk Anda yang masih pengen gabungan gas, boleh Foxian ya request lagu favorit Anda rock and roll untuk menemani istirahat malam Anda. By the way, udah di tanggal 23 Juli aja nih Foxian ya. Untuk Anda nih, kira-kira ya bulan depan kan, bulan Agustus Foxian ya, sudah siap nih untuk menyambut semangat kemerdekaan. Ternyata udah siap ya. Eh, tahu gak sih, ini tuh pas banget buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Nah, khusus selama periode promo ini, Foxian bisa mendapatkan diskon sampai 50% sudah termasuk PPN dan PPH, yang dimana dalam satu paket nanti Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs, 8 kali spot audio yang tayang sepanjang bulan Agustus tanggal 1 sampai 31. Pokoknya cocok banget nih buat Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara lebih efektif pastinya. Oh ya, ingat nih ya, Anda harus bisa deal-dealan nih pokoknya ya sebelum akhir bulan Juli ini. Jadi slotnya terbatas juga, makanya jangan sampai ketinggalan. Langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di nomor ini nih ya, 08 19 11 25 88 99, atau bisa juga ke 08 19 37 58 88 99 sekarang juga. Independent On Air Special August Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Satu single spesial by Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You. Yeay. Seneng banget ya kalau udah dengerin lagu ini ya. Spesial banget untuk Kak Riz ya, yang sudah request via chat tadi dari Surabaya. Jauh-jauh dengerin dari Surabaya. Halo Surabaya, apa kabur? Semoga aja gak kabur ya. Bisa-bisanya gitu ya. By the way, kita masuk di segmen Titi DJ ya. Tebak-tebak jokes dead. Malam hari ini sudah Yuni posting di sosial media. Nah, tadi gitu kan. Sudah Yuni posting pertanyaannya. Cie, bukan tukul ya. Pertinya ini, bukan seperti itu Foxian ya. So, ini dia. Pertanyaannya adalah malam-malam apa yang paling indah? Cie, malam apa yang paling indah ya? Kira-kira apa nih Foxian ya? Yang sudah jawab pertanyaannya tadi, thank you so much. Thank you so much. Katanya sih melamar aku. Asik, melamar aku gitu ya. Malam-malam ditemenin kamu. Nah, ini seru bunga, seru banget gitu ya. Dikasih bunga. Aduh, keren. Mantap ya Foxian ya, untuk Anda yang udah jawab thank you banget. Langsung aja Yuni kasih satu special single untuk Anda, Blink 182. All the small thing on the gada.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing Adelawan. Fox yang gak kerasa banget sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Chit-chat kemarin gitu kan ya. Tapi di break time kali ini seperti biasa 2 jam Foxiannya gak kerasa banget. It's like baru duduk terus tiba-tiba harus closing. Yuni ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah ikut bersama Yuni Silvania dan stay tune setia menemani Yuni dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 8 malam. Yuni juga mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata atau mungkin lagu yang belum sempat keputar Foxia, nanti bisa dilanjut besok pagi bareng Kak Grace ya. Karena kita udah di close malam hari ini. Thank you so much yang sudah menemani Yuni Silvania. Langsung saja Yuni pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda Foxian dan selalu balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari

kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Ini Silvania pamit undur diri, break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye, see you tomorrow.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian, yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres atau diet sampai mati-matian, sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Iya benar banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio. Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresida ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu tanah milat, tanahmu klasik ataupun ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar nggak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali. Boleh kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

0: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com for information.
1: Hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, singa ada lawan.
3: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.

0: Bo, gempor banget ini kaki. Malah pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burnout, gue bener po, burnout po.
1: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burnout. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman...

0: seluruh Foxian di Jagat Raya.
1: Selamat malam semuanya Fox Radio Network.
0: Iya, Amsterdam,
1: Bandung.
0: Gimana kabar?
1: Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali.
0: Cepet amat. Aceh, gimana Aceh? Halo Lulu, halo Aceh.
1: Aduh, Babe.
0: Apa?
1: Gimana kabarnya nih Kamis 23 Juli nih?
0: Iya, besok acara terakhir. Ini...
1: Aduh.
0: Okay. Ngapain juga kamu?
1: Kepentok.
0: Medan, gimana?
1: Halo Medan.
0: Medan, apa kabar? Yuk, nanya-nanya yuk ya. Oh,
1: iya,
0: jangan diem-diem aja.
1: Iyalah.
0: Yuk, kasih semangat nih.
1: Iya, kita
0: kemarin
1: lagi
0: kita, kemarin barusan saja kita menerima
1: kabar baik.
0: Berita yang luar biasa.
1: Euforianya masih kerasa sampai sekarang, Foxian. Sangat siap.
0: Iya. Kalau Piala Dunia juara kan cuma sekali.
1: Iya.
0: Kita dua kali.
1: Dua kali. Juara bertahan nih.
0: Iya, dua ya. Kali. Enggak, bukan gitu. Kejuaraan yang pertama kita dua kali menang.
1: Oke.
0: Gimana tuh?
1: Apalagi yang harus diragukan?
0: Iya, jadi kita dapat kabar dari Surabaya mengatakan bahwa merek Tambah Waras Kutus-Kutus itu hak intelektualnya Babe Bambang Pranoto.
1: Betul.
0: Untuk yang kedua kali.
1: Untuk yang kedua kalinya.
0: Saya juga bingung.
1: Nyari apa ya?
0: Iya, kenapa lu sampai dua kali?
1: Tapi ya Foxen Sangasen ini tuh kayak sebuah proses panjang yang udah selesai dengan kepastian hukum yang udah sah ya Pak ya.
0: Betul.
1: Tentang hakinya nih,
0: ya,
1: tentang kutus-kutus dan tentang perjalanan Babe yang akhirnya membuahkan hasil.
0: Iya. Saya terus terang capek.
1: Iya.
0: Karena ini usaha yang lucu kan. Udah jelas-jelas saya yang bikin.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa saya harus membuktikan lagi di pengadilan gitu loh.
1: Iya, iya. Tenang Bapakku.
0: Iya. Kesel saya. Ya, kalau saya buktikan bahwa minyak saya memang hebat menyembuhkan banyak orang. Seribu orang aja saya jabanin. Iya kan. Nih sini, tak balur pasti sembuh. Saya suka, seneng. Karena saya bisa membuat sembuh banyak orang.
1: Iya.
0: Nah ini... Sejarah sudah mengatakan, sudah tertulis di tinta emas, di Wikipedia, di whatever media sosial, bahwa Babe Bambang Pranoto itu adalah peracik dan penciptanya kutus-kutus.
1: Yes.
0: Ini masih ditanyain lagi sama negara.
1: Iya
0: kan? Dan ada orang yang tahu malu apa nggak tahu malu apa malu sekali apa gimana tetap mengatakan bahwa saya peraciknya. Pusing saya gitu loh,
1: cari sesuatu yang sebenarnya ngapain gitu ya
0: loh,
1: Pak ya,
0: ya kan
1: iya.
0: Kalau bikin merek ya merek apapun juga kan bisa kan ya kan, bahkan dia bikin merek apa namanya Yugoslavia gitu. Ya kalau Yugoslavia nggak bagus pindahlah Norwegia gitu. Norwegia nggak bisa bagus pindahlah Swedia, ya kan.
1: Iya.
0: Jadi ngapain ngaku-ngaku Tambah Waras Kutus-Kutus dialah yang apa namanya penciptanya gitu. Padahal ini saya jelasin.
1: Monggo Pak, monggo.
0: Saya jelasin.
1: Keluarkan,
0: iya.
1: Pak, keluarkan.
0: Nah. Saya sih, saya ngapain keluarin, mau udah keluar terus.
1: Ya, boleh.
0: Iya, jadi apa gitu? Insane gitu, enggak jelas gitu. Ya kan. Itu rumahnya Pak Joko kan gitu. Terus kalau dari sana, oh enggak, rumahnya Pak Slamet. Padahal dia cuma beda arah. Ya rumahnya Pak Joko dari dulu ya di situ rumahnya Pak Joko.
1: Orang-orang juga pada tahu.
0: Sudah pada tahu.
1: Rumahnya Pak Joko
0: bahkan
1: di situ.
0: Yang tahu itu ribuan.
1: Iya.
0: Jadi saya pernah didatangi teman-teman sang apa kutusian ya pada waktu itu. Itu 9 bis mas. Ya kan. Antri itu. Kan dari rumah dari ke rumah saya kan jaraknya 152
1: betul.
0: Meter.
1: Ya.
0: Dia berjalan menyusuri kali. Dari ujung sampai ujung. Dan kebetulan pada waktu itu pakai kaos merah. Antri itu sepanjang
1: panjang
0: 152
1: panjang
0: meter.
1: Yeah.
0: Itu pun masih ada yang antri di atasnya.
1: Belum turun.
0: Belum turun.
1: Ngular panjang dong Pak.
0: Ngono kok gak dipercaya loh. piye tuh cak?
1: Cak piye sih cak?
0: Jadi saya sendiri nggak mengerti gitu, dan saya kan tidak hanya setahun dua tahun, mm-hmm. kita satu dekade, mm-hmm. ya kan? Dan setiap ada ulang tahun kita bikin namanya Mahakarya.
1: Oke.
0: Dan orang juga semua tahu gitu, di Bali ini semua ada Babe Bambang Pranoto.
1: Oke.
0: Ya. Terus ujuk-ujuk apa nih? Kamu tahu nggak ujuk-ujuk?
1: Ujuk-ujuk.
0: Tiba-tiba. Aku peracik kutus-kutus ya.
1: Tiba-tiba.
0: Dan yang nggak bisa saya apa namanya terima secara akal sehat. Mudah-mudahan semua orang punya akal sehat ya. Bahwa orang-orang yang pernah ikut saya mengatakan dia itulah yang peraciknya.
1: Oke.
0: Iya. Padahal dia dulu mau jualan, ngemis-ngemis saya untuk dijadikan distributor atau depo. Saya support.
1: Oke.
0: Bahkan udahlah nggak usah bayar dulu nih, mau kasih barang.
1: Oke.
0: Kemana itu memorinya?
1: Berarti kalau bisa dibilang banyak kacang lupa tanahnya ya Pak?
0: Iya. Karena dia tidak nih. Ditanam di tanah.
1: Di mana Pak?
0: Di comberan.
1: Ya. Bukan lupa kulit lagi nih.
0: Oh. Bahkan lupa dirinya tuh siapa. Oke. Iya, jadi nah, sekarang kemarin malam dikeluarkanlah sebuah keputusan.
1: Ya, yeah, officially
0: keputusan bahwa saya Bambang Pranoto itu pemilik hak intelektual asli.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kontinu.
1: Dan tunggal ya, Pak.
0: Dan tunggal.
1: Yes. Gitu. Gak ada lagi.
0: Gak ada
1: tunggal,
0: lagi.
1: Pokoknya
0: tunggal pokoknya. Tunggal gitu.
1: Iya, iya.
0: Iya kan? Dua kali loh.
1: Kalau turnamen tuh ya, udah sekali menang, dua kali.
0: Iya, ya, terus gak tahu ini kayak dengar dari Argentina kan. Iya. Pertandingannya diulang.
1: Benar.
0: Begitu diulang, kalah lagi.
1: Kalah lagi.
0: Kok isinya aja gitu.
1: Ngeyel angel.
0: Waduh, udah ngeyel angel lagi. Aduh, saya sampai gak ngerti.
1: Aduh, ya,
0: saya sebetulnya kalau dia mungkin karena ambisi dirinya. Mm-hmm. Orang yang mengikuti dia, yang mensupport dia itu loh.
1: Ya, lebih concernnya ke situnya ya Pak.
0: Iya,
1: ya,
0: karena okay. menurut saya dia kan bukan setahun dua tahun kenal saya.
1: Iya, iya.
0: Ada yang lebih 5 tahun, ada yang lebih 6 tahun, lebih 7 tahun. Iya. Ya.
1: Betul.
0: Jadi di samping kita sudah diakui negara, saya minta orang-orang itu bertobatlah ya, sebelum neraka menjemputmu.
1: Coy, amit-amit jauh-jauh.
0: Ya kan, ya, kebohongan ya. Itu tidak bisa dimaafkan.
1: Betul.
0: Ya, betul. Jadi, nah, silahkan terima apa namanya tidak maafnya itu. Kesel saya terus terang.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena saya berjuang buat mereka mati-matian.
1: Iya,
0: kan?
1: Lebih arah kecewanya ya Pak ya.
0: Iya,
1: karena pada saat itu
0: betul.
1: Udah dibantu, disupport support gitu ya Pak ya.
0: Dari dulu gak bisa apa-apa.
1: Bener.
0: Jadi jualan, mulai dari jualan kecil akhirnya menjadi ribuan. Dan setiap tahun saya ajak seneng-seneng. Ada yang juga sampai ke Thailand. Kemarin kan kita cerita ke Eropa 12 hari. Inepin hotel bagus. Ya saya juga lucu sih, nah, karena saya waktu tanya, kayaknya hotelnya biasa-biasa aja Pak. Nanti dia nggak tahu hotel bagus kayak apa.
1: Beda dari standarnya.
0: Ya, diajak makan di Atro Cafe, tapi sama aja kayak kafe-kafe yang lain. Padahal ada gitarnya Paul McCartney di atas itu.
1: Okay.
0: Kita makan aja nggak boleh rame-rame, jadi antri itu.
1: Jadi, bergantian tempat.
0: Iya, karena memang tempatnya nggak besar. Iya kan. Itu kan spesial ya.
1: Betul.
0: Iya, saya bukan mengatakan ajaib ya. Spesial gitu loh. Terus bisa jalan di Abbey Road tuh. Crossroadnya Abbey Road.
1: The Beatles punya tuh ya.
0: Iya. Orang seluruh dunia ngimpi tuh jalan di situ.
1: Iya.
0: Ini, oh ya biasa aja Pak, itu jalan biasa.
1: Cross biasa tuh bro.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, ya aduh. Makanya sekarang tuh saya kecewa berat.
1: Okay.
0: Bukan kecewa sama dia yang mengaku-ngaku, tapi kecewa sama orang yang ikut.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kok bisa tuh?
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Semisal Pak, semisal.
0: Iya.
1: Orang yang udah mengecewakan Bapak ini, tiba-tiba come to Papa lagi itu bagaimana?
0: Ya nggak apa-apa.
1: masih ya welcome iya, to Papa betul. Pokoknya ya.
0: Saya kan orang baik hati.
1: Is.
0: Ya, saya selalu menerima kalau ada orang yang minta maaf sama saya.
1: Benar.
0: Karena saya juga tidak 100% hidup sempurna baik ya, sempurna. Iya, iya, iya. Ya kalau dia ngomong baik-baik sama saya. Ya,
1: monggo ya, Pak.
0: Iya, monggo. Iya. Paling enggak saya ajak ngopi di bawah. Iya.
1: Kemarin istilahnya apa, Pak? Unggah ungguh.
0: Unggah ungguh.
1: Unggah ungguh.
0: Iya kan? Orang harus tahu diri lah.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Jangan bikin sesuatu yang kontroversial, ya kan.
1: Lurus-lurus aja lah, Pak, ya. Iya. Gitu kan.
0: Belum hidup ini aja udah pahit, oh malah ditambah kepahitan lagi dengan berbohong. Kita berbohong tuh sama dunia loh.
1: Iya, iya.
0: Bukan
1: iya.
0: Berbohong sama apa anak kita sendiri atau enggak, kita berbohong sama dunia.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ya, oke. Okay. Berarti memang harus ini ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada kutusian yang masih pengen kembali ke pangkuan Pak Babe Bambang Pranoto
0: dengan senang,
1: dengan senang hati.
0: Dan kita sekarang punya kendaraan yang lebih top.
1: Yo, iya. Sudah super brand, super car. Enggak
0: iya.
1: Yang
0: iya, sampai kemarin Mercedes minta diganti mobilnya, saya enggak kasih. Ferrari, ala Ferrari merah, gue bilang, udah kamu sana, ikut yuk kita di racing nanti, oh, mana yang menang.
1: Tapi by the way, congratulations lagi ya Pak ya, buat Bapak nih yang akhirnya sudah ya ada satu kelegaan tersendiri ya,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Sebagai tunggal, yeah. Kalau is for now on, yeah. Dia adalah ayah tunggal dari kutus-kutus.
0: Ya, yeah, sangat-sangat. Dan saya tidak akan kembali. Saya akan maju ke depan.
1: Oke, okay, alright.
0: Ya, ke depan adalah masanya sangat-sangat singa dalam.
1: Karena sangat-sangat adalah transformasinya dari kutus-kutus ya, Pak.
0: Dan kutus-kutus saya museumkan.
1: Museumkan?
0: Ya, ada tempatnya bagus kok. Di okay. Hotel Sunari sudah. Woy, saya sediakan.
1: Sudah ada venue-nya ya, Pak?
0: Ada, khusus buat untuk museumnya. Nih.
1: Mantap.
0: Kalau kurang saya. Puas bisa ke rumah ngeliat. Aslinya iya, dulu
1: ada bagaimana? Foto ini dulu nih ya, duduk depan kali ada
0: ya, duduk depan kali ada ini kalinya nih loh masih mengalir airnya gitu loh.
1: Aduh, jadi ini menarik banget ya Foxian. Dan ini juga masih euforia, happy banget ya pastinya. Nah buat kamu Foxian juga yang pengen bertanya tentang Babe, how to nya atau mau ngasih congratulations secara direct ya kepada Bapak gitu ya. Karena Babe kan British, you know, kemarin ke Abbey Road ya, Babe.
0: Ya, Abbey Road, ya. Kita pergi ke apa Real Studio punyanya siapa namanya Peter Gabriel loh.
1: Siapa tahu dengan sekarang nih udah jauh lebih fokus, sangat-sangat bisa ngejoss lagi.
0: Pasti. Woy. Pasti.
1: Bukan Abbey Road doang kali ini. Wah, ya, Pak ya.
0: Enggak, lebih kita, tuh. Ke Kutub Utara.
1: Jauh-jauh dingin
0: biar ketemu sama beruang putih.
1: Iya, iya, iya. Minimal aurora lah.
0: Iya, lihat aurora kalau malam. Kalau kuat dinginnya.
1: Kalau kuat dinginnya. Kita tahan dulu, Pak. Ayo, Foxian, Sangasian, yuk kita mau bicara apa. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, karena masih tersisa satu hari lagi. Dan masih ada giveaway special natural cream-nya dari Babe. Kamu bisa langsung di 0811-812-13998.
0: Ingat, lagunya di sono ya.
1: Aman, Beh.
0: Udah
1: tinggal
0: aman.
1: Roll and on aja.
0: Oke.
1: Okay. Kita rock and roll sebentar yuk.
0: Oke. Okay.
1: Love songs-nya dulu ya.
0: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di radionya Sanga-Sanga, Singa ada lawan.
2: When I first saw you,

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
4: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
3: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
4: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
3: Harus beli nih?
4: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
3: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
4: Sanga-Sanga, sehingga ada lawan.
5: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
6: Fox Radio.

0: Hoax Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Lu kok ngomongnya belepotan gitu?
0: Dua kali. Karena ada satu hal yang mau Rino kasih tahu ke Fox yang sangat siap. Babe adalah sosok tunggal dari Kutus-Kutus dan Sanga-Sanga. Makanya tadi Rino nyebutnya dua kali. Padahal mah sebenarnya lagi kepleset aja, Pak.
1: Oke, tadi ada yang nanya apa?
0: Iya, betul. Nah. Kita langsung baca WhatsApp ya, Pak.
1: Iya, oke.
0: Ada dari Hengki. Selamat malam, Mas Hengki. Pertanyaan untuk Babe. Apakah kasus Kutus-Kutus sudah final atau masih berlanjut? Terima kasih, Babe.
1: Ya, jadi sebetulnya kalau akal sehat sih sudah final. Ya kan?
0: Iya.
1: Udah menang dua kali apa mau dilanjutin lagi kan? Iya. Kalau akal bulus nggak tahu.
0: Taunya Lebak Bulus deket nih, Pak.
1: Iya. Makanya suruh keliling situ aja.
0: Dekat-dekat sini kali. Aja.
1: Jadi Mas Hengki, bukannya selesai atau tidak.
0: Ya.
1: Ini yang kita hadapin agak lain ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya, agak lain. Jadi kita tuh sudah pertama kali menang ya. Gugatan pertama. Terus sampai ke Mahkamah Agung kita juga menang.
0: Oke.
1: Okay. Terus ini ternyata dia daftarin lagi nih.
0: Kedua kalinya?
1: Ya, akhirnya kita gugat lagi. Nah, kemarin malam kita menang lagi gitu.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ya. Nah, kalau akal sehat mestinya ya. Ngerti dong ya. Kalau pengadilan kan itu dibikin oleh negara loh. Untuk keadilan masyarakat semua. Kalau sudah dua kali memberikan kemenangan kepada saya, mestinya kan tahu diri gitu loh maksud saya.
0: Nggak usah lagi-lagi lah.
1: Iya, gitu buat apa gitu loh. Pengumuman kemenangan ini kan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Dan semua orang juga sudah tahu bahwa saya adalah peracik tunggal atau apa namanya, orang yang satu-satunya memiliki hak intelektual untuk Kutus-Kutus atau lengkapnya tambah waras Kutus-Kutus. Nah, terus siapa lagi yang mesti, pengadilan mana lagi yang mesti dimintakan approvement kalau kita udah nggak percaya negara? Udah dua kali loh.
0: Iya.
1: Nah, ceritanya gitu Mas Hengki. Nah, tolong Anda komen aja.
0: Iya. Mas Hengki ini dari Amsterdam, Pak.
1: Oh iya, Mas Hengki di Amsterdam, tolong komen ya. Kalau udah dua kali menang tuh terus gimana gitu. Ini tidak bakal terjadi di luar negeri. Karena di luar negeri begitu satu kali dimenangkan oleh pengadilan, dia berarti memang ya dialah
0: pemegang. Sudah inkrah ya, Pak. Kalau sekali inkrah mah udah gitu loh.
1: Karena ini masalah merek ya. Gitu. Bukan masalah utang piutang ya.
0: Be. Oke. Tapi kalau misalnya Rino mau nanya nih. Kan kalau sebenarnya nih dalam dunia hukum, kalau misalnya tadi udah confirm ya, sebutannya ingkrah ya, Be. Apalagi ini terkait merek Kutus-Kutus, Mahkamah Agung, MA juga udah nolak permohonan kasasinya ya, Pak. Terus juga pengadilan negeri Surabaya, pengadilan niaganya itu sebelumnya juga udah menetapkan Babe sebagai pengguna pertamanya. Apalagi direktur.
1: Pemilik hak priority.
0: Iya.
1: Bukan pengguna pertama ya.
0: Hak priority ya, Pak. Apalagi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual juga udah menjalankan eksekusi administratif ya, Pak.
1: Betul, gitu. Sudah.
0: Nah, ini kan proses hukum yang udah berjalan dan udah selesai lah ya. Be, tanpa harus kita masuk ke detail yang personal lah. Apa yang ingin Babe sampaikan ke publik nih tentang fakta kalau bahwa proses ini tuh sudah selesai. Jadi biar publik tuh nggak bertanya-tanya dan keder lagi ya, Pak.
1: Kenapa kita mau... Alhamdulillah.
0: Intermezzo.
1: Kita kan udah melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik, ya kan, mendaftarkan. Terus kalau ada yang ngeyel, kita ke pengadilan. Alhamdulillah, second time. Jadi seperti itu, apalagi gitu loh. Kan itu wasting time, wasting money kan.
0: Iya. Energi juga wasting banget tuh.
1: Pengadilan tuh bisa 6 bulan, 8 bulan baru selesai.
0: Iya.
1: Manggil saksi, manggil apa pengacara dan sebagainya.
0: Betul.
1: Terus kalau bagi saya ini cari makan nih. Kalau wirawiri pengadilan ya kan, bikin tim, bikin ini, bikin itu, mengumpulkan bukti. Bukti kita gila-gilaan.
0: Oke.
1: Dua koper besar, terus artikel di media sosial itu lebih dari 200 artikel. Apalagi gitu loh. Gitu ya. Jadi bagi saya sebetulnya sekarang ya. Saya udah males lah udah.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Ya. Nah, masyarakat mestinya harus mengerti dengan sendirinya dan masyarakat harus apa namanya? Class action.
0: Ya.
1: Jadi harus lihat kalau mau beli barang ya, cek.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kutus-kutus bukannya bikinan babe, tolak, harusnya begitu.
0: Tegas juga ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, harus tegas.
0: Ya, ya, ya.
1: Iya, kan negara tegas masa masyarakat nol ya kan. Dan nah, sekarang kan sudah Anda sudah dengar di iklan kita di mana-mana. Ya. Kutus-kutus telah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Jadi sekarang yang produk saya, produk Bambang Pranoto, itu hanya sangat-sangat.
0: Oke. Okay.
1: Kutus-kutus kenapa kita perjuangkan? Itu untuk mengenang sejarah saya.
0: Oke.
1: Okay. Legitimasi saya. Okay. Dan saya bukan orang karbitan, tahu-tahu misalnya bikin sangat-sangat. Jadi sebelum bikin sangat-sangat saya bikin kutus-kutus. Dari pengalaman itulah akhirnya saya menghasilkan sangat-sangat.
0: Oke. Okay. Dan itu juga sebenarnya perjuangan Babe dari titik nol sebenarnya.
1: Iya, dan saya dari awal tidak berniat bikin minyak sebetulnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau nggak kejeblos lumpuh, saya nggak mungkin bikin minyak.
0: Nggak iya, iya. Kepikiran malah
1: gak
0: ya,
1: kepikiran.
0: Pak. Nggak
1: iya, kepikiran. Iya, iya. Bebek goreng sih jelas, karena pada waktu saya jualan bebek goreng.
0: Iya, orang Prancis semua lagi yang datang.
1: Iya.
0: Apalagi seorang musician.
1: Musician. Ya, kan.
0: Nggak kepikiran tuh.
1: Nggak kepikiran saya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, terus diublek kublek nggak karuannya, iya ini apaan gitu loh, saya tuh lucu gitu loh.
0: Tapi emang sebenarnya kalau misalnya kita anggaplah nih ya Pak ya, Babe masih sehat, nggak ada kejadian waktu Babe lumpuh segala macam, paling usahanya ya di resto atau di bermusik ya Pak ya. Jadi emang sebenarnya tuh nggak ada diniatin bikin si kutus-kutus nih untuk
1: betul.
0: Apa earn some money itu enggak ada iya. Sebenarnya.
1: Ini kan blessing in disguise.
0: Wah. Mantap.
1: Tahu-tahu kutipan apa istilahnya wahyu untuk bikin kutus dan kutus-kutusnya meledak.
0: Oke. Okay.
1: Dan waktu meledak itu saya hanya bagaimana memenuhi permintaan dengan kerja sekeras-kerasnya.
0: Gitu. Iya, iya, iya. Benar-benar tuh Foxian.
1: Dan kalau bisa dan terima kasih juga pada waktu masa COVID ternyata kita banyak menyelamatkan jiwa manusia.
0: Alhamdulillah, gitu. Works
1: yeah,
0: untuk
1: work,
0: banyak kemaslahatan masyarakat banyak. Mantap. Hey, kita baca dulu nih, Beh.
1: Begitu ujung-ujungnya.
0: Kenapa tuh?
1: Tempe goreng.
0: Di ujung-ujung itu.
1: Yeah,
0: kita bahas baca okay. WhatsApp dulu, Beh. Okay. Ini ada dari Bunda Amel di Bali. Selamat malam Babe. Kalau untuk kasus lumpuh layu, acute flaccid paralysis yang terjadi pada anak-anak, sebaiknya pakai produk sanga-sanga yang mana yang paling tepat ya untuk Babe dan Reno Purba? Terima kasih. Sama-sama
1: ya,
0: Bunda Amel.
1: Jadi untuk Mbak Amel, kalau yang urusan poh lumpuh ya dan masalah seperti itu, yang saya rekomendasikan adalah sanga-sanga ultimate.
0: Ultimate ya Pak, langsung ya. Okay.
1: Dan kalau perlu bersamaan dengan bubuknya sangat-sangat, powder sangat-sangat.
0: Oh iya, iya, iya. Jadi kita juga ada bubuk sangat-sangat ya Pak ya.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau misalnya Bunda Amel sebelumnya udah tahu belum nih bubuk dari sangat-sangat gitu ya. Jadi kalau misalnya penasaran.

0: secara free karena ada giveaway spesialnya sama Babe nah, di malam hari ini.
1: Aengki dapat nggak tuh?
0: Di Belanda. Di Belanda.
1: Oh, susah ngirimnya masuk.
0: Harganya lumayan tuh.
1: Betul.
0: Kita ceritain aja apa ya. Pak Hengki nggak apa-apa ya.
1: Ya.
0: Di Amsterdam dia sama Mbak Duti nih.
1: Oke, Mbak Duti juga tadi.
0: Kalau Mbak Duti waktu itu dia nggak usah dikirim B katanya. Okay. Dia sempat ikut yang giveaway-nya minyak balur sama, yang ultimate.
1: Ya,
0: iya gitu. B ini ada dari Fania dari Belanda.
1: Oke, okay, Mbak Fania.
0: Banyak rekan-rekan dari Belanda loh ini. Mau tanya ke Mbak B dong.
1: Apaan?
0: Boleh, kalau boleh jelaskan sebenarnya kandungan minyak sanga-sanga. Kan ada yang 69, 77, atau yang ultimate 140 ingredients. Itu dari mana dan apa aja sih sebenarnya? Soalnya bingung, Be, kalau dilihat dari packagingnya. Kayak begitu loh, terima kasih Babe, sehat selalu.
1: Iya, gitu. Jadi untuk sanga-sanga ultimate, kemarin kita sudah apa?
0: Oh iya, kita sempat bahas.
1: Iya, sempat bahas.
0: Tapi itu baru
1: 15.
0: 15. Yes, itu baru 3 keluarga loh.
1: Iya.
0: Ya kan, 3 keluarga tapi 15 ingredients.
1: Dan saya mengetahui ingredient itu belum tentu mengetahui khasiat tuh, Mas.
0: Oh, belum ya, tahu. Belum tahu banget ya, Pak, khasiatnya apa-apa
1: jadi,
0: aja.
1: Kalau mau ngetes sanga-sanga itu ya dites produknya. Kan gitu.
0: Oke.
1: Kita nggak perlu ingredientnya apa di dalamnya ya. Gitu. Nah pasti karena 140 itu apa namanya kecepatan, terus kesembuhannya semakin baik mestinya. Kan
0: oke.
1: Gitu. Nah itu hanya bisa didetek dengan diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Kalau apa saja, kalau saya jelasin juga percuma ya, karena nggak mungkin bisa di Belanda dibeli.
0: Iya, benar jauh juga nih.
1: Oh.
0: Mbak Fania dari Belanda sih.
1: Iya, jadi kalau saya jelaskan pun apa namanya susah lah.
0: Susah.
1: Gitu,
0: ini Mbak Duti langsung protes nih Pak.
1: Apa?
0: Wah jangan gitu dong, kalau natural clean mau dong. Mbak Duti udah dapet yang sangat-sangat ultimate.
1: Udah, gak bisa.
0: Ya, mohon maaf nih Mbak Duti gitu.
1: Oke, ya jadi mengenai ingredient ya, menurut saya kita melihat hasilnya, bukan dari ingredientnya apa.
0: Efeknya ya, khasiatnya nih Fox
1: yang sangasian. Anda harus berpengalaman menggunakan minyak sanga-sanga. Mungkin dibandingkan antara sanga-sanga klasik dan ultimate.
0: Ya,
1: dari
0: ya,
1: situ
0: ya,
1: kita bisa merasakan perbedaan.
0: Betul, ya, betul. Okay. Seperti yang ada di tampak depan Mbak B ini, Rino sudah memegang yang ini. Travel size.
1: Travel size, ya. Gitu. Dicoba rasanya. Dan
0: benar.
1: Dari situ Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa.
0: Betul, Fox.
1: Karena dia ada 140 bahan.
0: Betul. Walaupun sekecil ini ya, Pak, ya. Ini ya, aku kan megang
1: aja,
0: travel size ya.
1: Volumenya.
0: Iya, volumenya aja loh. Tapi efeknya. Weh, saya nggak ada lawan nih, guys. Makanya Rino sampai beli yang pocket size-nya. Karena memang kan, ya, aktivitas kayak pekerja lintas provinsi kayak Rino nih. Wah, ini udah paten banget, Pak.
1: Bukan lintas negara kamu.
0: Sejauh ini masih provinsi.
1: Iya.
0: Kalau negara ke Bamberg boleh.
1: Berangkat. Pulang. Udah.
0: Tanggung sendiri.
1: Jet lag. 2 minggu tidur.
0: Ada dari siapa nih? Dawan. Dawam. Mas Dawam. Hai, selamat malam Mas Dawam. Halo Babe Bambang dan Bung Rino. Wih, mantep manggilan nih. Salam kenal, saya Dawam dari Utrecht.
1: Utrecht,
0: Belanda.
1: London.
0: Aku nyebutnya bener ya Pak?
1: Utrecht.
0: Itu kepelak ya.
1: Keselak kamu.
0: Sejak kenal sanga-sanga setahunan ini, tiap kali ada gangguan kesehatan, baik di saya maupun di anak-anak, selalu pakai minyak balur sanga-sanga Pak. Biasa dibalurkan di kaki, leher, dada, dan punggung, tergantung keluhannya. Nah kebetulan 2 hari ini si baby yang baru 1 tahun sedang dalam masa sakit muntaber.
1: Iya.
0: Ini pertama kalinya nih. Beh, boleh nggak saran pemakaiannya?
1: Ya kalau muntaber, ya ini pertama kali supaya tidak dehidrasi, harus banyak minum ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Ketakutnya kalau bayi itu dehidrasi bahaya ya. Terus mungkin kalau muntabernya nggak berhenti, diminumkan 1 sendok teh.
0: Oke. Okay, ya, 1 sendok teh
1: aja. Dan apa namanya?
0: Pahit apa? Apa? Pahit.
1: Wena ya, seger-seger. Ada minnya, ada tetek bengeknya itulah. Dan coba dibalur di tulang punggung, telapak kaki, dan perut.
0: Oke, spotnya ya Pak ya.
1: Spotnya.
0: Bagian yang menderita apa?
1: Oke.

0: terus yang dirasanya ya, gitu loh.
1: Tapi dijaga jangan sampai dehidrasi.
0: Oke. Okay. Jangan sampai dehidrasi. Oke. Okay. Mas Dawam ya, Mas Dawam di Utrecht. Oke. Okay. Ada dari Acep Hilman Gandara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Reno dan the real presiden kutus-kutus Babe Bambang Pranoto. Hehe katanya. Yes, yes. Setuju ya, yeah. The real president right now. Saya Acep Hilman Gandara dari Kampung Cikendal Girang, Banyuresmi, Garut.
1: Garut.
0: Maaf sebelumnya, saya mau tanya seputar minyak balur sanga-sanga. Saran Babe, untuk penggunaan jangka panjang, bagusnya digunakan pas malam sebelum tidur atau sesudah beraktivitas untuk orang tua saya. Yeah. Keluhannya suka pegel sekali sebelah betis dan pundak. Terima kasih yeah, Babe, sebelumnya sudah menjawab.
1: Untuk yang sepuh atau setengah sepuh lah. Kamu kan setengah sepuh kan?
0: Ah, iya ini setuju kalau itu udah fase setengah sepuh ini.
1: Iya, itu tulang punggung dan telapak kaki dan mungkin kaki karena tadi dibilang betisnya masalah ya. Dibalur sebelum tidur.
0: Oke. Oke, oke. Mas Acep tuh ya. Ultimate ya, Pak.
1: Kang Acep.
0: Oh iya Kang
1: Mas
0: Acep.
1: Acep.
0: Oh iya Garu. Ultimate ya, Pak?
1: Iya
0: Ultimate,
1: dong.
0: Ultimate ya. Kang tuh. Cek si babe anggona teh ultimate cenah gitu. Ih mantep Sundanya.
1: Campur. Mantep pisan.
0: Mantep pisan. Eh Pak, aku mau sedikit bertanya deh Pak.
1: Oke. Okay.
0: Kemarin itu kan kita siaran sampai malam ya seperti yeah, biasa. Nah, AC itu kan ngegerus kita banget ya. Nah, itu sampai ke leher tuh Pak. Aku sih mau tanya nih. Kemarin itu ketika kan aku balik lagi ke Tangerang. Nah, leher, pundak sama di ini apa sih Pak sebutannya?
1: Bahu
0: ya gitu kan. Itu kenceng sekenceng-kencengnya tuh Pak. Dan itu aku sampai kayak orang gak salah gak bantal
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Gak bisa nengok gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ini mungkin Foxy nama sangasin aku another testing. Ya. Pakai koyo. Gak mempan.
1: Gak mempan.
0: Malah nyut-nyutnya di lain tempat. Nah. Pakai ini nih.
1: Wow,
0: panasnya
1: bang
0: doang.
1: Bangleng.
0: Iya.
1: Bangleng. Bangleng itu cuma jual... Itu mah dari cabai itu, minyak itu dari cabai.
0: Jual panasnya aja.
1: Nah, okay. Nah,
0: tapi di sininya kan kelenger, tak Pak?
1: Ya.
0: Puyeng nih. Ya. Ini.
1: Terakhir ya.
0: Ini nggak ngadi-ngadi nih ya. Pak. Beneran, teguling kalau bohong.
1: Ya.
0: Jam 3, kan nggak bisa tidur tuh Pak. Lupa aku ada ini.
1: Iya.
0: Bal-bal tolong bal, gue udah gak kuat nih gitu kan. Dipakai, diurut, punggung, zeng. Nah kan, kalau punggung kan dari bawah ke atas kena belikat Pak.
1: Iya,
0: itu ada rasa leganya di dalam dada.
1: Oh.
0: Gitu, nah itu tuh langsung lega tuh Pak. Tidur jam 4, bangun jam 10.
1: Bukannya jam 12 lalu nambah-nambah.
0: Ini jam 10 Pak. Ini benar jam 10. Pindah tempat ya, emang sih jam 1.
1: Tidur lagi.
0: Iya. Nah, aku yang mau tanya ke Bapak nih ya. Udah pakai dua brand lah ini hitungan.
1: Iya.
0: Kan kata Bapak, udah gak usah itu chemical.
1: Iya. Nah, bukan chemical itu juga mungkin ada herbalnya.
0: Oke, okay. Ya. Tapi ya mungkin ada sedikit campuran ya, ingredients-nya, ya, chemical-nya. Nah, ini aku sebenarnya kemarin nggak bisa mendiagnosis diriku tuh apa, Pak, gitu kan. Nah, pas dipakein ini, yang mau aku tanyakan ke Bapak, ingredients yang mungkin bisa di-spill ke sangasian nama kutusian. Ingredients apa yang akhirnya bisa membuat si Rino ini terlepas dari rasa pegel, kaku, sama seseknya, Pak, waktu malam
1: jadi,
0: itu?
1: Jadi, saya nggak bisa sebut satu-satu.
0: Mm-mm.
1: Karena
0: jagoan aja Pak,
1: kombinasi.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Kompleks ya Pak?
1: Ya kompleks ya. Seperti musik orkestra lah.
0: Mm-hmm.
1: Ya Anda nggak ngundang pengamen.
0: Iya. Yeah.
1: Anda langsung ngundang Vienna Orkestra.
0: Big band. Oke.
1: Okay. Bukan big band orkestra.
0: Orkestra.
1: Lebih
0: okay.
1: Gede daripada big band.
0: Oke. Okay.
1: Baru. Teng-teng-teng. Sembuh.
0: Intro ya.
1: Intronya doang udah sembuh.
0: Iya, iya,
1: karena
0: iya,
1: dia kombinasi dari berbagai macam minyak.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan enggak tahu bagaimana. Bahkan saya buat saja kalau urusan kayak begitu, dia tuh kayak apa ya? Kayak beresin semuanya gitu loh. Yang kaku-kaku jadi kendor. Yang kendor bisa jadi kaku juga sih.
0: Setuju, setuju. Iya, iya.
1: Nah, dia tahu kapan kendornya, kapan kakunya. Jadi dia kayak mengdiagnosa semua masalah kita.
0: Okay.
1: Dan diselesaikan one shot.
0: Oke. Okay. Be intermezzo sedikit boleh?
1: Boleh.
0: Banyak banget teman-teman atau rekan-rekan di kantor yang menanyakan, ini bisa nggak yang tadi? Yang kendor jadi kenceng, terus yang kenceng jadi kendor.
1: Iya.
0: Itu.
1: asal tahu tempat masangnya.
0: Bisa tapi?
1: Bisa.
0: Widih, mantep, men.
1: Mantep, ya. Karena sebetulnya kendor kenceng. Masalah kendor kenceng itu masalah aliran darah.
0: Iya, agree.
1: Nah,
0: agree.
1: Jadi kalau darahnya lancar, begitu dipate, dengan melihat sesuatu yang seksi, kencang langsung.
0: Bisa apa?
1: Iya.
0: Oke. Guys, rekan, kawan-kawanku, satu grup. Udah ya, udah dijawab nih.
1: Ya.
0: Iya. Pada nanya loh, Pak.
1: Iya, betul. Masalahnya masalah aliran darah. Begitu kita balur, aliran darah kita lancar.
0: Oke.
1: Ya, kalau tadi kan kencang ya. Karena tegang ya, jadi kencang.
0: Ada stimulasinya juga ya, Pak. Iya.
1: Nah, yang perlu kencang, dikencengin gitu.
0: Wih, mantap.
1: Karena aliran darahnya lancar. Jadi konsepnya tuh sebetulnya cuma aliran darah.
0: Oke. Untuk perihal itu ya, Pak?
1: Iya, perihal itu.
0: Oke. Ya, Foxen, jangan didetailin ya. Di WhatsApp aja, kalau nggak di DM aja deh.
1: Ya.
0: Nanti tak jawabnya via WhatsApp aja. Kita lanjut lagi, Pak.
1: Nah, ada apa nih?
0: Ada dari, kata Kang Acep. Alhamdulillah, hatur nuhun babe. Sehat terus babe, biar terus berinovasi untuk kesehatan banyak orang. Amin.
1: Terima kasih.
0: Nuhun pisan, Kang. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Kalau bisa saya request lagunya Bee Gees, I Start a Joke. Selamat malam untuk Babe. Dan selamat Babe sudah menang 2 kali di pengadilan. Terima kasih. Katarina di Jogja. Alright. Tuh kan Baduti ya, kalau begini-begini nyambung nih, Pak.
1: Nyambung ya.
0: Nyambung. Langsung. Waktu itu kan Babe bilang, beli dong, hatiku panas loh. Jadi kemarin, borong sangat-sangat ultimate balur tanah merah tanamu, sabun kaliku, dan natural cream di Bamberg. Wih, keren Mbak Dute. Sama SSBB itu apa sih, Pak?
1: Apa ya SSBB?
0: SSBB itu apa Mbak Duti?
1: Bukan SDSB ya.
0: Terus katanya, ini kata dia nih, semprot, kendor kenceng. Mbak Duti nih emang.
1: Seneng kendor kenceng. Kendor kenceng, kendor kenceng.
0: Iya, poinnya Mbak Duti. B, kata Mas Hengki. Di Belanda bisa kesana-sana house. Gak jauh dari rumah saya, 30 menit naik sepeda dari rumah. Mantep, Mas
1: Hengki. Bisa jalan-jalan kesana.
0: Iya.
1: Ada Mbak Fani. Pak Fani tuh yang di rumah juga tuh. Sama.
0: Berarti dapat natural cream?
1: Apa? Enggak gitu, spesial kita di Belanda, kita selo aja.
0: Oh, selo. Hai, Mas Hengki. Maafin
1: dong. Karena jauh kirimnya.
0: Iya, jauh nih ya. Terus tadi ada siapa nih yang kelewat, Ovania udah, Bunda ini udah. Fikri. B, wangi kali katanya. Iya,
1: wangi kali.
0: Dia dapat yang sangat-sangat ultimate, Be. Giveaway nih.
1: Iya.
0: Dia baru nyoba katanya dia, Be, wangi kali ini, kata gitu. Dari Medan, Abang Fikri. Sehat-sehat, Abangku.
1: Iya.
0: Be, sampo sangat-sangat belum ada ya.
1: Sabun batangnya bisa dipakai buat sampo.
0: Kok bisa tapi?
1: Bisa, ngapain beli sampo?
0: Kaliku-kaliku tapi bisa.
1: Iya, kaliku-kaliku atau tanamilah tanamu bisa pakai buat sampo.
0: Better yang mana, Be? Kaliku atau tanamilah?
1: Ya, tanamilah tanahmu lah.
0: Okay.
1: Iya, karena dia berguna menutrisi kulit.
0: Sama nggak, Be? Dia gampang larut di air berarti?
1: Ya, sama.
0: Dua-duanya ini ya?
1: Dua-duanya sama, karena kita mementingkan herbal daripada zat kimia. Gitu.
0: Cakep. Tanamilah tanamu, Mas Fikri Zen, bisa dijadikan alternatif ya kalau misalnya mau mencoba sampo.
1: Untuk sampo. Gitu. Saya setiap hari sabunan dengan satu sabun aja. Mulai dari ujung sampai ujung.
0: Itu tanamilah tanamu, Pak?
1: Saya biasanya kaliku-kaliku.
0: Kaliku. Ya. Kenapa, Pak, miliknya yang itu?
1: Saya itu udah apa? Udah keranjingan sama apa,
0: wanginya
1: bau
0: ya,
1: pandan.
0: Iya.
1: Susah saya.
0: Aku mau izin ya, Pak, ya. Kalau lagi siaran, aku cuma dari bungkus luar tandus-endus gitu ya. Wangi banget nih. Kayak gitu.
1: Pantesan sabunnya kecil.
0: Ternyata, masa dihirup di kecil.
1: Iya, jadi kecil ya. Ternyata kamu memakan sabun lewat hidung.
0: Tapi wanginya enak, Pak.
1: Betul.
0: Itu pandannya ya, pandan, Pak, ya berarti. Oke. Oh, kalau kata Mbak Duti, SSDB. SSBB itu sangat-sangat body balm.
1: Oh, itu skincare ya.
0: Beli juga dia, borong juga ya Mbak Duti ya. Semangat Mbak Duti.
1: Terima kasih Mbak Duti.
0: Ada dari Masimam 64. Beh, selama ini saya selalu memakai minyak kutus-kutusnya Babe dan sekarang beralih ke minyak sangat-sangatnya Babe.
1: Terima kasih.
0: Sudah terbukti sih, jadi nggak bisa klien hati. Setuju, Rino, yang ini setuju. Aku Mas Husni, Sepatan Timur, Tangerang, Banten.
1: Oke. Okay.
0: Mantep Mas Husni, dapat natural cream.
1: Iya.
0: Cocok nih.
1: Cocok. Boleh dia, boleh.
0: Boleh.
1: Ya, orang-orang yang setia kepada. Iya. Sangat-sangat.
0: Berarti dia dari zaman Kutus-Kutus udah lama juga ya, Pak?
1: Iya. Kebanyakan yang udah mania Kutus-Kutus itu tidak bisa ke lain hati kecuali ke sangat-sangat.
0: Betul, Pak. Betul.
1: Waktu dia nyoba Kutus-Kutus yang gak jelas tadi.
0: Ya.
1: Ambro dia. Bukan sembuh malah sakit lagi gitu.
0: Be, ada dari Bayu Ardi. Selamat malam Bayu Ardi, Mantri Yerong.
1: Mantri Jero.
0: Mantri
1: Jero.
0: Kok Bapak tahu?
1: Oh, Jogja tuh.
0: Oh iya benar. Nah, iya. Kenal tak, Pak?
1: Ya enggak kenal, aku tahu lah Mantri Jero itu.
0: Oh, ini marga tah?
1: Enggak. Kawasan.
0: Oh, iya. Selamat malam Babe dan Mas Rino, mau nanya nih. Semisal mau ikut memasarkan produk sanga-sanga, caranya gimana ya? Kedepannya akan ada jenis produk baru lagi apa enggak? THKSS ya, THKSS. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas siapa?
0: Mas siapa nih?
1: Rusli.
0: Ya. Bayu Ardi.
1: Oh, Bayu Ardi.
0: Apa Pak nyebutnya Pak tadi? Mantri.
1: Mantri Jero.
0: Mantri Jero.
1: Okay. Mantri Jero, Jero itu dalam.
0: Oh,
1: jadi mantri itu nggak tahu mantri apa.
0: Mantri yang ada di dalam nih, jauh di dalam.
1: Arfiah
0: banget
1: ya. Hilang ya. Karena Jero. Jadi Mas Bayu Ardi, silakan datang ke Fox Radio Jogja.
0: Jogja betul.
1: Di Jalan Pandai Sakti. Nomornya saya lupa. Tapi gampang, di depannya kelihatan antena tinggi.
0: Yeah.
1: Silakan di situ mendaftar menjadi reseller ataupun apapun juga.
0: Konsul juga free ya Pak?
1: Iya, nanti pasti akan dibimbing sama teman-teman di sana.
0: Ayo buruan, produknya udah banyak nih variannya guys. Jangan dipikir setelah Babe memenangkan turnamennya ini ya Pak ya, Babe akan berhenti berinovasi. No.
1: Kita terus apa, maju terus pantang
0: mundur. Maju terus pantang mundur. Yes. Ada dari Mbak Duti katanya. Wah, relaynya terputus nih katanya.
1: Ah,
0: mosok sih Mbak Duti. Amsterdam, halo. Fox Radio yang di Amsterdam. Nyambung gak suaranya Mbak Duti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Jackwell Pak. Selamat malam. Maaf mau tanya, kalau itu minyak sanga-sanganya Mas, minyaknya gak diminum Thomas. Manfaatnya untuk apa saja dan bagaimana caranya gitu. Dia ngiranya minyaknya itu diminum atau digimanain.
1: Jadi gitu. Minyak balur namanya.
0: Minyak balur, Mas Jackwell.
1: Di balur.
0: Oke.
1: Dan ada 3 tempat utama untuk di balur. Tulang punggung, telapak kaki dan di mana yang sakit.
0: Oke. Ya. Tulang punggung, telapak kaki dan spot yang dirasanya ya, Pak ya. Oke.
1: Kalau belum pernah mencoba, beli.
0: Betul ya Mas Jackwell. Kalau kita cuma omon-omon begini omon, ya Pak ya, nggak nyampe Pak, nggak nyampe.
1: Beli Pak. Nah, beli. Nah, tapi Anda sekarang bisa dapat
0: Natural cream secara free.
1: Ya, secara free.
0: Tapi kalau misalnya mau penasaran juga, langsung aja Pak, minyak yang ultimate-nya, minyak balur ultimate. Ada yang 100 ml, ada yang travel size-nya 30 ml.
1: Ya, 100 mili lah biar nyobanya marem.
0: Iya.
1: Puas.
0: Oh, marem tuh puas, Pak.
1: Heeh.
0: Oke. Tak kira memejamkan mata itu.
1: Hah? Merem.
0: Iya, Bapakku.
1: Sama-sama rem.
0: Aku ditombak lama-lama.
1: Marem sama merem.
0: Oh iya. Selamat malam, Mbak Duti. Oh, katanya udah, Pak. Suaranya udah nyambung.
1: Oke,
0: katanya mantap gitu ya. Oke, sambil kita menunggu WhatsApp dan pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk dipertanyakan ke langsung ke Babe malam hari ini, karena kita akan standby sampai jam 11 malam seperti biasa.
1: Oke. Okay. Tapi 0811. Tadi
0: ingat ya. Apa tuh Pak?
1: Ada yang minta lagu I Start
0: Bee Gees. Iya. Tadi siapa ya? Oh, Katarina nih kayaknya nih. Tuh benar. I Start a Joke. Gitu. Sambil Rino mempersiapkan, kamu bisa WhatsApp ya di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya. Gitu. Beh, kalau misalnya mau join Sangasian, ada persyaratan-persyaratan nggak, Beh?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya, kan?
1: Gampang. Beli 1000 botol, jadilah Sangasian.
0: Jadi banget itu, Pak.
1: Iya, kok repot.
0: Ya udah, sambil kita nunggu WhatsApp yang masuk, ini kita kasih lagu dulu yang direquest sama Katarina di Bali. Radionya Sangat-Sangat, Singa Delawan.

0: Fox Radio.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
2: Gym gue.
3: Dia anak ke gym.
2: Gym gue.
3: Keren banget.
2: Awalnya emang jujur aja endorse.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Jadi gue gabungin di situ.
3: Terus-terusan.
2: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur hanya di Sanga-sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
6: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
6: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
7: Lagi liatin apa sih, Dis?
8: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
7: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
8: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-sanga travel size ini berapaan?
7: Untuk Sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
8: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
7: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung. Karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto, Rino Purba di sini. Mari bung rebut kembali. Tersisa 2 hari lagi kita nemenin kamu dari hari ini dan besok. Gimana, Be?
1: Kok lu sedih jadi?
0: Hah? Sedih, Be?
1: Sedih ya?
0: Biasanya ada yang suka guyon, ya kan? Terus bercandanya, wush, dislempar.
1: Lu masih inget masalah selempang?
0: Itu unexpected memorable,
1: yeah.
0: Seorang Babe gitu. Aduh.
1: Oke.
0: Be, ya. Aku mau nanya nih.
1: Gimana?
0: Kan kita kan juga selalu ngomongin sangat-sangat nih dari konteks yang lebih dalam ya, lebih luas lagi nih, Be. Karena kan kalau misalnya opening tuh, atau bahkan kita selalu statement, sangat-sangat transformasi. Tapi ini kan bukan pelarian, tapi langkah maju ya, Foxian.
1: Ya,
0: gitu. Nah, aku tuh pengen Babe jelasin nih, Be, ke semua Foxian atau sangasian. Kalau bagi Babe, kata transformasi ini dalam konteks sangat-sangat itu apa sih secara personal, bukan dari perspektif marketing ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Tapi dari yang paling dalam nih, dari keputusan untuk melangkah majunya dengan sesuatu yang baru tuh gimana?
1: Iya. Jadi pertama yang menyebabkan saya berpikir untuk transformasi adalah banyak beredarnya yang palsu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kutus-kutus waktu itu sekitar 10-20% itu palsu. Dan palsunya itu jorok. Ngawur gitu.
0: Palsu jorok tuh biasa.
1: Jadi dipalsu benar-benar palsu gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi yang benar tuh cuman botolnya, kotaknya.
0: Oh, packagingnya
1: ya,
0: aja.
1: Tapi dalamnya
0: belum tentu ya.
1: Ya, okay. Ngawur. Bahkan ngawur, saya pernah ketemu tuh air sabun.
0: Hah?
1: Air sabun.
0: Total pure murni air
1: betul.
0: Sabun.
1: Betul.
0: Jadi kalau dikecrotin tuh licin dong.
1: Ya licin.
0: Oke. Okay. Air sabun.
1: Heeh.
0: Oh. Lah.
1: Dan dia yang jual tuh begitu semangatnya.
0: Oh, yakin gitu. Oh, dia enggak tahu.
1: Padahal dia enggak tahu siapa gue.
0: Iya.
1: Kampret juga tuh kan. Di Medan.
0: Iya.
1: Itu ini asli, ini gini.
0: Oh, ketahuannya di Medan tuh, Pak.
1: Iya, jadi waktu itu ada ya di kantor Medan lah.
0: Mm-mm. Toko kah atau pasar tuh, Pak, waktu nemuin produk?
1: Enggak, ini orang datang.
0: Oh.
1: Minta sama saya untuk nerusin kutus-kutus.
0: Oke.
1: Okay. Jangan di stop katanya. Oke. Okay. Karena kutus-kutus itu bagus.
0: Oke.
1: Okay. Nih, kutus-kutus dia kasih.
0: Oke.
1: Okay. Ini bikinan siapa? Ya, ini yang asli nih.
0: Oh, kata ini orang nih.
1: Ya, oke. Okay. Ya saya coba.
0: Oke.
1: Okay. Oh, boy.
0: Licin sih licin, Pak. Beda licin ya.
1: Kayaknya air sabun atau enggak tahu apa campuran.
0: Wangi, Pak.
1: Wangi sabun. Enggak, baunya enggak enak banget.
0: Jadi cuma menang di licin.
1: Iya. Okay. Terus saya bilang, Mas, sampai ini jualan apa? Ini jualan kutus-kutus, kata.
0: Loh, masih yakin tuh, Pak?
1: Masih yakin. Kamu tahu yang bikin kutus-kutus? Iya tahu tuh, Pak Bambang, katanya. Oh, Pak Bambang. Pak Bambang tuh kayak apa? Dia kayak gini, pokoknya gondrong, pakai pudeng. Ini lihat saya nih, siapa nih? Dia mikir.
0: Oh, kok mirip?
1: Pak Bambang, ya iya. Sekarang kamu tuh ngapain?
0: Langsung diem tak, Pak, dia?
1: Diem dia.
0: Oke. Okay.
1: Udah gini lah. Tapi saya mau tetap jual barangnya Pak Bambang, tapi jangan yang sangat-sangat, yang kutus-kutus.
0: Oh, dia masih mau yang lama
1: ya,
0: tuh, Pak.
1: Terus okay. Dia bilang, kenapa? Karena orang di sini kenalnya kutus-kutus, nggak kenal sangat-sangat gitu.
0: Oke. Karena mereknya mungkin udah orang udah familiar.
1: Betul,
0: ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: pada ya, waktu ya. Itu kan kita barusan saja bertransformasi.
0: Oke.
1: Terus sekarang
0: minta maaf nggak tuh, Pak, atau orang?
1: Ya minta maaf.
0: Ya malu tuh, Pak.
1: Kamu jangan macem-macem gitu.
0: Ya, minta maaf, Pak.
1: Maaf.
0: Dimaafin, Pak.
1: Ya saya maafin lah.
0: Widi.
1: Namanya orang cari makan gimana ya, sih?
0: Unggah-ungguh
1: ya,
0: lagi.
1: Hey. Gitu.
0: Iya. Tapi udah diajak sempat, Pak. Udah ke sangasian aja gitu.
1: Iya, kan? Saya bilang sangasian, harganya toh sama ya kan. Ya, tapi dia enggak tahu air sabun dijual berapa, saya enggak tahu kan.
0: Oke. Tapi dia agree, Pak, untuk ya udahlah ke sangasian gitu.
1: Ya saya enggak tahu, habis itu kan enggak ketemu lagi saya.
0: Oke.
1: Bagaimana interaksi dia?
0: Ayo, kok bisa-bisanya, Pak, dia datengin nah, Bapak
1: betul.
0: Tapi dia enggak mudeng gitu kalau itu tuh.
1: Iya, wong kan kutus-kutus saja yang terkenal. Kenal Pak Bambang kayak apa tapi nggak tahu kan nggak ada
0: branding bapaknya
1: ya, ada ya makanya sekarang ya. Di dalam kotak Mm-hmm. Ya, sangat-sangat ada foto saya.
0: Ada fotonya Bapak. Oke. Okay. Dan itu juga yang selalu Rino kasih tahu ya, Fox and Sangasian, yang produk asli itu yang ada gambar babehnya.
1: Betul. Gitu loh. Dan ini bukan dolanan ini. Ini produk serius. Ya. Bukan minyak terus dikasih tempelin sangat-sangat enggak. Ya. Ini memang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang saya buat dulu kan. Okay. Gitu. Jadi ini orang suka ngeliat barang tuh kayak sepele gitu loh ya. Bikin sesuatu bagus tuh gak gampang loh.
0: Iya tuh, Fox ya, kan?
1: Jangan apa, dipikir semua bisa dibikin loh. Kan pakai AI bisa.
0: Saya bisa, memang bisa. Packaging bentuknya bisa ya Pak. Isinya ya susah.
1: Saya itu mikir orang tuh gimana sih, orang Indonesia kayaknya semua gampang gitu. Nah, capek saya yang jelasin.
0: Ngegampangin. Apa Pak waktu itu Bapak pernah bilang bahasa Jawa yang ngegampangin tuh? Gampangin ya. Apa sih Pak? Lupa aku tuh.
1: Iya. Waduh, aku juga lupa. Wong itu apa namanya? Kalau saya tuh kan ngomong asal wah keluar gitu. Nyepeleke.
0: Nyepelein. Ngegampangin tuh Foxian, ya. Jangan.
1: Nah, ini ada cerita tadi dari teman-teman apa namanya? Pengacara. Dia malam-malam naik Grab.
0: Malam-malam nih.
1: Iya. Oke. Okay. Dan antara dia di tempat dia berangkat sama sampai tujuan itu cukup lama. Dan apa namanya? Dan apa? Yang nge-Grab cewek, perempuan.
0: Oke. Okay. Drivernya.
1: Drivernya.
0: Oke.
1: Okay. Dia ya ngobrol-ngobrol, akhirnya sampailah mengenai kasusnya kita lah.
0: Oke, okay, gitu. Oke, okay, oke. Okay.
1: Dia menjelaskan tuh detail
0: si drivernya apa? Oh,
1: perempuan itu.
0: Mantap.
1: Gak kasihan itu apa Pak Bambang itu.
0: Iya iya iya.
1: Anaknya tuh anjir katanya.
0: Ini driver di mana Pak? Kota mana Pak?
1: Di Jakarta. Di Jakarta. Ini yang ngomong pengacara saya
0: okay,
1: tadi.
0: Oke okay.
1: Iya Pak. Itu betul-betul nggak punya otak tuh anak tuh.
0: Oh, detail dia tahu,
1: detail
0: ya
1: dia
0: Pak.
1: Ceritanya. Iya. Dan saya simpatik sama Pak Bambang. Pak Bambang tuh orang baik. Dan selalu bikin produk tuh bagus. Saya tuh kalau nggak ada sangat-sangat katanya, mungkin saya udah nggak bisa kerja lagi katanya.
0: Ya tapi benar ya Pak, beberapa waktu yang lalu kan kita kalau ada WhatsApp dari Sangasian atau Foxian ya Pak, ada yang driver-driver tuh dia resikonya tuh apa Pak, saraf kejepit, terus pinggang gitu. Dan betul. Itu juga kadang kita selalu menyarankan antara yang ultimate kalau nggak klasik ya Pak. Ya,
1: bayangin malam-malam cewek masih
0: tangguh tuh Pak.
1: Betul. Wanita tangguh itu.
0: Dan dia tahu arti sebuah kebenaran.
1: Dan dia menghormati saja. Gitu loh. Jadi masyarakat tuh sebetulnya kenal, tahu.
0: Gitu. Paham lah ya Pak. Paham, ya sebenarnya ya. Gitu kan.
1: Jadi saya juga imbau semua Sangasian, jangan pernah takut. Jualan pasti ada yang beli, nggak mungkin nggak ada.
0: Betul.
1: Karena merek Sangat-sangat ini sekarang justru dengan kasus etek eperat ini ya justru makin terkenal gitu.
0: Ada exposure-nya juga.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Jadi tidak semua berita negatif itu membuat kita negatif.
0: Betul.
1: Sometimes kita juga bisa going up kan.
0: Yes. Gitu. Agree. Jadi buat kamu Sangat-sangat Foxian yang terkadang WhatsApp-nya tuh aduh aja gitu kan. Terkadang hal yang buruk itu kalau kata Babe adalah sebuah kegagalan.
1: Sebuah kegagalan itu jendela
0: keberhasilan. Jadi harus tetap effort.
1: Iya. Ya. Tapi kalau diem aja ya.
0: Iyalah.
1: Malah terus antara Sangat-sangat ngomong susah jualnya, iya nih Babe sih berubah-ubah sih aturannya,
0: empret. Iya.
1: Jadi malah bukan jualan, malah mengkritik barang dia sendiri. Kan harusnya saling mendukung supaya semangatnya itu kan tinggi.
0: Ya minimal yakin sama dirinya dulu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Tapi kalau ngobrol jangan jelek-jelekin barangnya sendiri.
0: Iyalah.
1: Aduh gimana sih?
0: Ya ngawur loh Pak, kayak mau jualan barangnya sendiri tapi malah dijelekin, gimana mau dapet cuan itu Pak.
1: Jual nasi di depan. Ini hampir busuk loh nasinya.
0: Padahal dia yang bawa yang bikin
1: dia
0: gitu kan.
1: Nasinya dia bilang dia hampir busuk.
0: Ya gak ada yang beli lah.
1: Ya gak ada yang beli gitu. Jadi kita terus terang ya. bangsa Indonesia nih ada minder wader komplek.
0: Waduh, apa tuh Pak?
1: Itu Mbak Tuti suruh jelasinnya.
0: Mbak Tuti
1: jelasin tuh minder wader komplek. Minder wader komplek ya.
0: Minder wader komplek.
1: Wader komplek.
0: Wader komplek. Mbak Tuti, artiin tuh bapaknya tadi ngomong apa tuh? Itu bahasa apa sih Pak?
1: Belanda. Londo.
0: Londo. Wait, typing dong Mbak Tuti.
1: Oh, langsung typing kan dia. Jadi kita tuh punya perasaan rendah diri. Jadi seakan-akan nggak yakin gitu loh.
0: Oke.
1: Nah itu akhirnya jadi ini coba nih tanaman saya mungkin enak gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Udah dijual masih bilang nih tanaman saya mungkin enak.
0: Harus Pak, ini tanaman saya enak loh. Gitu.
1: Saya tanam dengan setengah mati dengan sepenuh jiwa hasilnya ini.
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Yakin ya Pak.
1: Yakin loh.
0: Nggak usah pakai kata mungkin.
1: Mungkin.
0: Aduh.
1: Gitu loh Ma.
0: Ini Pak, kalau dari Mbak Duti bilang tadi yang siapa Pak yang tiba-tiba datang ke Bapak tuh yang katanya menawarkan si sangat-sangat deterjen. Kalau kata Mbak Duti, mungkin dia mau melebarkan usaha SSD, sangat-sangat deterjen. Guyon aja nih.
1: Guyon apa ya, seneng aku sama orang yang guyon gitu ya.
0: Mbak Duti nih.
1: Gitu.
0: Apa Pak, ini kayak dia baru online nih Pak. Will Minderwalder.
1: Minderwalder Kompleks.
0: Minderwalder Kompleks. Mbak Duti itu apa kata Bapak? Ayo coba ya. Kita sambil bacain dulu sembari nunggu Mbak Duti typing.
1: Oke, okay. Ada pertanyaan
0: ada,
1: apa?
0: Ada. Ini dari... Oh, Bunda Amel memastikan Pak katanya. Dari Bunda Amel di Bali katanya gitu. Saya dapat enggak hadiahnya? Dapat dong, natural cream dari Pak.
1: Iya,
0: sabar ya. Bunda Amel nanti kita langsung kirimkan ya.
1: Iya.
0: Ini ada dari Sri Astuti Denpasar Bali. Malam Beh, Mas Rino, selamat malam, selamat malam. Kalau udah pakai natural cream, enggak perlu pakai bedak lagi ya, Beh? Apa gimana, Beh? Terima kasih
1: katanya. Ya, menurut saya natural cream itu kan foundation. Ya kalau foundation biasanya cara pakai bedak kan gitu. Ya rasanya mesti pakai bedak ya pas. Atau apalah namanya.
0: Berarti kalau kalau bisa dibilang
1: natural cream itu dasarnya ya? Dasarnya
0: okay.
1: Foundationnya
0: baru dibedakin gitu ya. Oh gitu Mbak Sri.
1: Jadi bedaknya nempel. Gak luntur.
0: Iya, dan gak berkerak-kerak ya.
1: Iya, gak pecah.
0: Gak pecah-pecah tuh kayak kulit kaki. Pak, ini aku mau nanya. Kemarin itu kan di dalam putusan ya Pak ya, ada frasa hukum yang mungkin menarik dan relevan waktu Bapak bilang juga statementnya adalah itikadnya tuh nggak baik gitu ya, dalam konteks hukum juga nih. Itikad nggak baik ini berarti mendaftarkan merek yang bukan karya sendiri dengan niat untuk memanfaatkan reputasi yang udah dibangun pihak lain.
1: Betul.
0: Ya, Babe, gimana sih itikad baik itu konkretnya terlihat dalam cara Babe membangun ekosistem sangat-sangat?
1: Ya tentu kalau kita punya itikad baik. Tentu kita akan menjaga quality.
0: Yes, ya, for kan? Sure,
1: menjaga
0: ya.
1: Juga continuity produk ya. Terus juga melebarkan apa jaringan supaya orang bisa dengan mudah mendapatkan produknya kutus-kutus pada waktu itu. Ya. Nah, itu yang perlu dijaga sebagai produsen yang baik.
0: Oke.
1: Jadi bukan hanya jual merek nih, tapi quality dari barang ini menjadi taruhan kita.
0: Oke. Oke. Dan berarti kalau misalnya dalam pergulatan yang kemarin ada statement itikad tidak baiknya karena mungkin ya itu ya Pak ya, mendaftarkan merek yang bukan karya sendiri.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: iya,
0: Pak,
1: dan
0: ya.
1: Juga terus dia juga tidak kalau dia bilang katanya itu ditemukan di 2012 mestinya sejak 2012 ke atas kan dia memproduksi itu kan.
0: Okay.
1: Ini ternyata kan enggak.
0: Tidak ada progresnya juga ya Pak ya.
1: Ya karena dia pegawai saya. Ya kan.
0: Itu ya.
1: Ya jadi
0: itu fun fact ya Pak.
1: Dia cuman nempel kayak bekicot itu aja. Kayak eskardot.
0: Aduh. Pak. Ya, Mbak Duti udah balas nih Pak. Aduh mules aku. Kalau tadi kan minder word kompleks.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Duti bilang minder tuh kurang. Wardek kata dia tanya aja sama Pak Han.
1: Jadi
0: kompleks perumahan katanya Pak.
1: Hah?
0: Emang benar.
1: Bukan.
0: Itu mah secara harfiah Mbak Duti.
1: Iya,
0: wah, ini aku digocek dia
1: betul, ini. Iya, kamu diterjemahin literlah
0: kan. Iya, literlah.
1: Bosolah jadi literlah. Jadi middle border kompleks itu rasa rendah diri yang kompleks gitu.
0: Oke. Okay. Rasa rendah diri
1: jadi yang kompleks itu biasanya dimiliki oleh beberapa negara Asia gitu.
0: Okay. Seperti apa sih Pak rasa rendah diri yang kompleks itu?
1: Ya,
0: cerminannya gitu.
1: Ya, kayak kalau kamu ketemu bule kan, wah halo mister,
0: oh, okay. Gitu.
1: Kan seakan-akan misternya itu lebih tinggi dari Anda.
0: Ya.
1: Itu
0: rasa yang tersanjung ya.
1: Okay. Kita sama bangsa asing kan modelnya gitu ya.
0: Minder, bode, kompleks. Dia ketawa dong emotikonnya. Awas ya Mbak Duti ya. Tak tahan natural cream-nya.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, oke. Rasa rendah diri yang kompleks.
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu nggak boleh sebetulnya. Okay. Tapi juga jangan over ya kan. Kita jangan terlalu confident kan juga. Wajar-wajar aja lah.
0: Okay. Tapi kalau misalnya dari beberapa produk-produk yang sudah ada nih. 20 kan ya?
1: Ya 20 macam. Lebih lah.
0: Udah kebayang gak, Be, kalau misalnya Babe akan mau merambah di produk yang seperti apa? Kayak contoh kan, udah ada yang minyak balurnya, terus udah ada dupanya, terus ada skincare-nya. Ini udah kebayang gak, Be, mau mengerjakan varian apa nih kira-kira? Atau belum sama sekali?
1: Gini, Mas. Mm-mm. Saya ingin mengerjakan apa tergantung apa persoalan yang ada di depan saya.
0: Oke, okay. Berarti belum ada persoalan.
1: Enggak ada ya, semuanya oke. Okay. Cuman persoalan Pak Ijo itu.
0: Nah, susah juga dibikin produk ya. Beda ini.
1: Masa dibikin takocan.
0: Ya Allah. Iya. Berarti ya, emang menunggu ada sesuatu yang menurut Babe, ah ini harus kita ya, cari pemecahannya.
1: Jadi saya
0: ini
1: selalu membuat solution. Ya,
0: oke. Okay.
1: Kan? Kalau nggak ada masalah ya ngapain kita bikin solution kan gitu.
0: Ya.
1: Dan bagi saya industri selevel kita sekarang sudah punya produk segitu tuh udah fantastic. Luar biasa. Ya,
0: oke. Okay, iya. Okay. Tapi kan sebenarnya kalau kita berbicara sangat-sangat sama Fox Radio nih saat ini ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Ini kan dua entitas yang berbeda nih, Be, ya. Tapi
1: harusnya
0: tujuan
1: enggak, harusnya enggak. Nah, itu
0: harus sama
1: iya,
0: nih. Okay.
1: Karena ini satu perahu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Fox Radio ini adalah media siarnya sangat-sangat.
0: Oke. Okay. Nah, berarti ini kan karena kalau dari radionya juga untuk menjangkau dan menginspirasi sangat sian juga ya,
1: betul,
0: Pak ya, sebenarnya
1: betul.
0: Gitu kan. Dan ini adalah ekosistem yang sama Fox sian. Kemarin sih sempat ada yang WhatsApp belum. Aku kan scroll tuh. Nyata dibilang kalau Fox Radio ini ke sangat-sangat apanya katanya gitu kan. Ya udah tadi kan ya udah dijawab nih sama Babe ya. Gitu kan. Ini adalah ekosistem yang sama ya Pak. Tujuannya sama
1: tujuannya
0: nih.
1: Tujuannya adalah untuk promotion.
0: Iya. Tujuannya promotion. Jadi kalau bisa dibilang kalau yang Babe lihat nih kolaborasi antara ekosistem sangat-sangat dan Fox Radio melalui program ini ya Pak
1: betul.
0: Ya. Untuk sangat-sangat ya Pak ya.
1: Jadi bread and butter-nya.
0: Oke. Okay. Pak Nol lapar ya.
1: Lapar langsung. Iya. Depan lo ada tukang roti. Nyebrang aja bisa beli itu.
0: Keburu selesai.
1: Jadi apa ya? Jadi ini nasinya. Sangat-sangat itu nasi. Nah, radio itu lauknya.
0: Lauknya. Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kalau tanpa nasi ya lauk nggak ada gunanya kan.
0: Iya benar.
1: Jadi bener. Seperti itu harus perlu disadari lah teman-teman semua, baik itu yang ada di Fox Radio, yang ada di hospitality, itu semua adalah instrumennya si sanga-sanga.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi bukan saya punya hotel ya, itu bukan saya kepengen punya hotel, enggak. Dari hotel itu orang kenal sanga-sanga gitu.
0: Oke. Dari hotel itu
1: ya.
0: Dan dari radio ini betul. Orang juga mengenal sangat-sangat.
1: Iya, oh, itu okay. Penting disadari semuanya. Karena memang apa intinya itu kan dari bisnis minyak kan gitu. Baru bisa melebar ke sana-sana. Dan menurut saya kita tuh kalau sudah melebar ke sana kemari harus juga ingat backbone kita nih sangat-sangat.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jangan sampai lupa sama tadi kacang yang kita tanam di got tadi.
0: Bukan lupa kulit, bukan lupa tanah. Comberan.
1: Nah itu.
0: Itu yang repot.
1: Nah repot.
0: Jadi intinya sebenarnya, walaupun ekosistemnya beda ya Pak, yang hospitality, radio di broadcast, gitu, tujuan kita mah sama ya Pak ya, sebenarnya.
1: Okay. Dan itu cara marketing integration yang menurut saya sudah bayangkan dari zaman dulu. Jadi bukan bidang yang terpisah-pisah gitu. Kalau kita tahu, misalnya sekarang dari Google aja misalnya, ya Google kan ada terus bikin hardware, bikin masuk ke apa namanya, ke TV, masuk ke apa smartphone dan sebagainya. Gitu. Kalau misalnya Elon Musk misalnya bikin roket, bikin mobil, Tesla itu. Tapi tetap ekosistemnya tuh idealismenya si Elon Musk itu.
0: Walaupun nah itu, skupnya dia banyak ya Pak.
1: Untuk mengekspresikan kan kita jenisnya banyak. Tapi tetap aja kalau ekosistem itu Elon Musk-nya nggak ikut campur, pasti ambleg.
0: Runtuh, betul. Karena ideologinya titiknya di dia ya Pak ya.
1: Dan Anda harus percaya, apapun yang kita sajikan kepada masyarakat harus ada backing filosofi atau ideologi.
0: Wah itu udah mutlak tuh Pak ya.
1: Betul. Jadi jangan bikin barang asal bikin barang. Kayak sekarang misalnya banyak bikin barang asal bikin. Jadi ada Jepang dicampur.

0: misalnya baca novel atau baca yang lebih berat lah.
1: Iya. Karena sebuah ideologi itu sangat penting ya Pak.
0: Betul.
1: Dan itu nggak bisa dilupain juga.
0: Iya. Jadi kalau saya membuat sesuatu itu harus ada ideologinya.
1: Iya.
0: Sebelum
1: iya,
0: ketemu saya nggak berbuat sesuatu iya, gitu.
1: Iya. Itu harus jadi pakemnya juga tuh.
0: Betul.
1: Betul. Ya. Pak, aku mau bacain satu WhatsApp ya Pak ya dari Mas Budi nih sebelum kita masuk lagu. Selamat malam Mas Rino, selamat malam Babe. Saya Budi dari Bandung. Saya punya usaha minuman herbal dari bahan-bahan lokal, Pak. Udah 7 tahun. Nama brandnya sudah cukup dikenal di kawasan saya. Tapi jujur mendengar dan mengetahui permasalahan Babe nih. Saya juga ingin bertanya. Saya akhirnya mengakui belum pernah daftarkan ke DJKI.
0: Betul.
1: Mendengar obrolan malam ini dan kemarin tentang haki, saya jadi takut.
0: Iya.
1: Babe, kalau saya mau mulai mendaftarkan sekarang, apa langkah pertama yang paling konkret dan berapa sih Beh biaya minimum yang
0: harus sebetulnya itu penting sekali. Ya. Jadi apalagi udah 7 tahun kan, udah pasti banyak yang mengenal. Jangan sampai nanti udah terkenal banget, terus tetangga Anda pakai merek Anda,
1: ngeliat celahnya
0: gitu.
1: Nah, ya, ya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Lebih laku. Nah, sakit jiwa itu. Makanya dan banyak sekali perusahaan yang bisa menolong kita.
1: Oh,
0: jadi banyak. Melalui perusahaan kita mendaftarkan ke DJKI ya, nanti mereka bantu untuk segala prosesnya.
1: Oke,
0: gitu. Nggak mahal sih, tapi berapa saya nggak tahu.
1: Mungkin bisa dikonsultasikan aja.
0: Ya, ya. Itu banyak sekali website yang memberikan jasa
1: ya, Pak, ya, untuk DJKI itu ya, Mas
0: dan
1: Budi.
0: Itu menurut saya sekarang segera didaftar.
1: Betul, Mas Budi.
0: Dan ingat yang daftarkan tuh yang punya ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jangan Anda suruh pegawai Anda, taunya pegawai Anda yang daftarin yang seperti terjadi di kami.
1: Kan. Jangan diwakilkan. Kalau bisa, kalau misalnya Mas Budinya adalah as an owner ya, Pak, ya. Langsung aja datang sendiri atau mungkin dibantu dengan perusahaan-perusahaan yang punya jasa untuk DJKI ini.
0: Biasanya mereka konsultasi.
1: Ya, ya pasti tuh, pasti.
0: Jadi kita hubungi dan mereka ada kuesioner, kita jawab. Jawab yang benar, ya kan. Dan nanti mungkin ada administrasi dan sebagainya. Dan sebagainya. Karena apalagi udah 7 tahun.
1: Iya. 7 tahun sebenarnya kalau misalnya dia udah growth banget, kompetitor juga banyak ya, Pak.
0: Banyak.
1: Ya, pertumbuhan ya.
0: Betul. Dan di tempat kita ini kan namanya apa? Apa namanya? Imitator apa namanya?
1: Imitator
0: ya, ya, itu ya. 1:3 ya, juta.
1: Ya. Munculnya cepat itu.
0: Betul.
1: Munculnya
0: dan ngawur itu. Gitu loh.
1: Dan ngawur ya.
0: Iya kan?
1: Iya iya iya iya.
0: Wong yang terjadi di Bali itu ada polo shirt ya. Itu sama aslinya kan polo itu apa ya namanya? Ada merek Inggris kan. Dia nekat lo bikin polo dan buka gede-gedean. Dan yang Inggris nggak bisa melawan dia karena dia pertama kali yang mendaftarkan polo di Indonesia.
1: Oh ya?
0: Betul.
1: Jadi dia yang megang kendali itu akhirnya. Wow.
0: Juga kisahnya Indomie di Eropa.
1: Benar.
0: Itu juga yang daftarin tuh bukan Indomie. Nah, akhirnya Indomie harus lewat dia gitu.
1: Betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Itu. Nah.
1: Ya sebenarnya banyak kasus besar juga ya Pak ya yang sudah terjadi gitu kan ya.
0: Itu karena dulu ada prinsip first to file. Jadi siapa yang dulu mendaftarkan itu yang terbaik.
1: Yang
0: nah
1: terbaik.
0: Sekarang nih di undang-undang baru, dia first to file tapi juga first to use.
1: First to file, first to use.
0: Okay. Ya. Dan dia harus memproduksi dan sampai mendaftarkan itu produksinya masih jalan.
1: Oke.
0: Nah, kalau dulu kan daftar udah, perusahaannya kayak apa don't care. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai begitu karena banyak sekali terjadi apa pertarungan yang nggak jelas itulah.
1: Oke.
0: Dikarenakan yaitu orang nggak punya produk tahu-tahu punya merek. Sedangkan yang punya produk mereknya udah diambil orang.
1: Iya. Juga ya.
0: Ya itu yang disebut mendaftarkan dengan itikad tidak baik.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oh yang tadi kita bahas tuh ya Foxen ya.
0: Jadi segera mas, mas siapa tadi?
1: Mas Budi.
0: Mas Budi ya.
1: Di Bandung.
0: Bandung, cari aja di browsing ya, perusahaan-perusahaan itu banyak yang ingin membantu Anda untuk mendaftarkan di DJKI.
1: Yes, betul nih Mas Budi ya. Tapi kalau bisa dibilang-bilang, ya 7 tahun resikonya juga pasti dia udah bangun ya naik turunnya.
0: Iya betul, iya. Tapi brand sekaligus karya itu kan harus dilindungi mas.
1: Iya iya, setuju. Itu memang, waduh, udahlah buruan Mas Budi ya.
0: Nah, buruan.
1: Besok hari apa sih Mas Budi? Mulai bergerak cepat Mas Budi ya.
0: Jumat masih ada.
1: Masih ada lah.
0: Dan

0: kalau libur pun kalau kita online kan bisa ngobrol sama perusahaan itu.
1: Ya minimal mah dokumennya aja dulu dikumpulin ya, Pak ya, sama
0: dia
1: cari.
0: Biasanya punya list ya, ya siapa listnya aja yang ada.
1: Ketentuan sama persyaratan-persyaratannya. Oke. Okay. Baik, kita tahan dulu ya, kita ya, langsung okay masuk lagu dulu buat kamu Foxian Sangasian yang pengen masih bertanya-tanya dan ingin mendapatkan giveaway Natural Cream dari Babe secara gratis and free. Langsung aja di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili yang lengkap ya. Dan cerita atau pertanyaan kamu ke Babe. Tune in terus di radionya Sangat-Sangat, sing ada lawan.

0: sing Adalawan. Sangat-sangat klasik. Hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sangat-sangat 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya Sangat-sangat klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama Sangat-sangat klasik. Dapatkan produk Sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sangat-sangat memang inspirasiku.
0: Program reward umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangat-sangatofficial.co.id.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga dekat loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sangat-sangat di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangat-sangat Canggu Villas is a part of Sangat-sangat Hospitality.
0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sangat-sangat.
3: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda, Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Foxian, kutusian, sangat-sian. Udahlah, kan tuh papa semuanya lah.
1: Iya.
0: Nunggu apa lagi ya, Pak?
1: Pusing-pusing. Jelas produk kita lebih unggul. Lebih
0: satu,
1: bagus,
0: dua,
1: lebih jos,
0: tiga,
1: bah aromanya lebih wangi,
0: empat,
1: ya. Dan kita sudah menjadi super brand. Wey. 2026.
0: Lima, tuh, ini udah lima nih, ayo masih mau ngeyel, pas nih sama muka semuanya.
1: Jadi saya sendiri juga bingung ya,
0: Pak.
1: Untuk membuat produk bagus itu susah gitu.
0: Betul.
1: Ya. Saya kan dari kecil mengamati semua produk-produk yang ada di rumah ya.
0: Iya.
1: Dan ibu saya selalu memilih produk yang bagus ya. Misalnya dulu apa namanya sirup. Itu ada namanya sirup sarang sari.
0: Sarang sari.
1: Iya. Masih ingat kan? Masih. The best itu waktu itu. Terus apa kecap harus Bango ya. Minyak kelapa harus Barco gitu.
0: Iya.
1: Sabun cuci harus Sunlight gitu.
0: Brand tertentu ya Pak?
1: Iya, dan orang tua saya begitu terus. Dari dulu kan gitu. Jadi, orang tua saya mengajarkan bahwa apapun produk yang Anda beli atau rumah tangga, pilihlah yang the best lah. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi jangan sembarangan beli gitu.
0: Betul.
1: Dan saya mengikuti ajaran beliau terus sampai bahkan juga kebetulan kan kerja di perusahaan Eropa. Perusahaan Eropa tuh nggak ada yang main-main ya. Nggak ada yang main. Beneran
0: di luar negeri mah nggak ada yang
1: main-main. Iya, nggak ada yang main-main.
0: Oke. Okay.
1: Dia malu kalau main-main itu atau bikin produk jelek gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, mereka tuh malu karena kemaluannya besar mungkin ya.
0: Oke. Okay. Sanksi sosialnya maksudnya ya.
1: Betul, iya ya, maksudnya itu. Lah di sini ngawur wes ya so. Pokoknya asal aneh gitu.
0: Ngawur
1: dan rasa aneh. Pokoknya yang funky, yang lucu, yang hancur gitu malah jadi pujaan. What's wrong with us gitu loh. Jadi orang tidak berusaha membuat produk sebaik-baiknya. Gimana membuat produk laku itulah kan.
0: Okay.
1: Nah itu yang jadi masalah, akhirnya kita tidak punya brand-brand yang cukup kuat, yang bertahan cukup lama, dan dia berhasil mempertahankan identitas brandnya itu.
0: Okay.
1: Ya. Saya dengar sarang sari dibeli siapa, ya kecap-cap Bango jelas diambil Unilever kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Jisamsu diambil Philip Morris.
0: Iya.
1: Gitu. Ya, jadi mempertahankan sebuah produk itu
0: lebih sulit ya Pak ya.
1: Lebih sulit dan menghadapi pergolakan zaman dengan penipu-penipunya itu.
0: Iya,
1: bukan hal yang mudah gitu.
0: Banyak faktor X-nya ya, juga nih.
1: Nah, banyak kan orang udah gak mau gitu.
0: Iya.
1: Nah, akhir-akhir ini kalau udah bosen dijual.
0: Oke.
1: Okay. Seperti Bakmi Gajah Mada.
0: Iya.
1: Ya kan dibeli sama Jarum Group gitu. Nah, saya kecewa.
0: Kenapa Pak?
1: Ya karena loh, kehidupan kok cuma cari duit gitu loh.
0: Oh,
1: tidak mempertahankan sebuah penemuan atau penemuan dari orang tuanya dulu kan. Nggak dipertahankan.
0: Kenapa gitu. Legasinya nggak dipertahankan ya Pak?
1: Iya, ya, legasi itu kan penting. Itu identitas kita.
0: Ya.
1: Nah, kita identitasnya sesuai dengan media sosial.
0: Brandingannya sebatas sosmed.
1: Iya, sebatas sosmed lagi. Tapi tidak bikin legacy gitu loh.
0: Iya, benar. Pak, kita lanjut baca dulu ya Pak ya.
1: Oke, silakan.
0: Ini udah ada yang masuk nih beberapa nih ya. Oh, Kang Acep dia make sure nih Pak. Kak, maaf sebelumnya apakah saya juga dapat giveaway natural creamnya dari Babe? Dapat, Kang Acep. Tenang aja Kang Acep.
1: Iya.
0: Alamatnya sudah tercatat, mantep pokoknya ya. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Babe Bambang Pranoto dan Ak Rino. Tumben nih manggilnya ada yang Ak Rino nih. Chandra dari Garut.
1: Wah ini kok Garut jadi rame ada apa nih?
0: Kampung Cikendal Girang.
1: Oh, enggak kok Garut jadi rame.
0: Kayaknya lagi nonton bareng nih Pak.
1: Nonton bareng.
0: Nonton bareng, dengerin bareng gitu kan.
1: Dengerin bareng ya.
0: Buruan-buruan dapet.
1: Gitu.
0: Mau tanya kalau mulai jadi mitra sanga-sanga minimal berapa pieces sih Pak? Apakah bisa campur produk? Makasih atur nuhun Babe, Arino sehat selalu.
1: Jadi kita fleksibel. Mau flexible. mana aja campur apa saja. Mm-hmm. Karena setiap produk itu kan ada harganya. Mm-hmm. Dan konsep kita semakin banyak beli, semakin murah. Itu betul. Aja konsepnya.
0: Gitu tuh ya Kang Chandra ya. Yeah. Semakin banyak beli, harga akan semakin murah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan yang terdekat dari Garut ya, Anda coba searching ya, dengan menulis misalnya sanga-sanga, lalu di searching biasanya reseller terdekat dari Anda akan keluar.
0: Betul, betul. Reseller terdekat dari Google Map juga bisa dicari. Tapi kalau misalnya buka di www.sangasangaofficial.co.id, Kang Chandra itu bisa ada become mitra di pojok kanan atas.
1: Itu bisa dikontak juga lewat situ.
0: Nanti ntar akan dapat feedback ya dari admin kita ya langsung gitu. Tapi kan semisalnya Kang Chandra juga tadi juga nanya nih Be, kalau misalnya minimal berapa pieces, terus kalau enggak, oh yang enggak ada dana tuh bisa enggak sih Be bantuinnya, apakah semacam affiliate atau ada jalur lain katanya?
1: Affiliate itu kita sudah ada programnya, tanya aja sama mereka.
0: Langsung aja ya Pak ya?
1: Iya, tanya sama mereka.
0: Oke. Okay. Pak yang konsinyasi masih jalan enggak Pak?
1: Masih kayaknya.
0: Masih kan ya? Tuh Kang Chandra bisa konsinyasi loh Kang Chandra.
1: Ya cuman misalnya konsinyasi kalau di Garut kan kita enggak punya.
0: Oh iya, benar.
1: Ngirim barang susah, nagih susah,
0: ntar hilang, repot. Kang Chandra buka di sangasangaofficial.co.id-nya, ada Bika Mitra di pojok kanan atas. Tadi juga ada deh dari Garut juga nih Kang Kang Cecep ya tadi ya nanya.
1: Ya, tapi gini loh, saya bukannya mau, kalau kita konsinyasi itu biasanya semangatnya nggak tinggi.
0: Integritasnya
1: ya, karena kita nggak beli.
0: Ya.
1: Dan kalau kita mau jual di yang terdekat, kan nggak bisa. Kita nggak punya barang kok. Barang ada baru konsinyasi. Padahal kesaktian dari produk sanga-sanga tuh kalau dicoba.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi saya nggak menganjurkan si konsinyasi.
0: Iya. Tuh ya Kang Chandra tadi sama. Iya Kang Chandra. Wih ada Om Hans. Selamat malam Babe dan Mas Rino, Han Harlan, Bamberg. Selamat atas keputusan baik pengadilan Surabaya. Apakah ada hikmah tertentu dari beragam permasalahan yang menimpa Babe selama beberapa tahun belakangan ini, kata beliau nih?
1: Hikmahnya kita diterus berjuang.
0: Hikmahnya yang nemenin Foxian Sangasian malam ini ya Pak ya.
1: Berjuang terus.
0: Masih terus berjuang, merebut kembali medan semuanya. Pertempuran.
1: Tapi saya percaya sih, pelan-pelan ini sudah mulai terbuka. Jadi kayak tadi kita kan menang 2 kali gitu. Kan nggak lucu kalau ada pengadilan yang ketiga kali dengan merek yang sama. Bener. Apa Indonesia mau seperti itu?
0: Betul.
1: Nanti dianggap apa negara ini?
0: Gitu. Ya kalau di luar aja sekali aja tuh udah malu ya Pak.
1: Udah malu.
0: Ini mau sampai 3 tuh mau ngumpulin apa sih Pak? Dapat voucher kah atau apa gitu loh?
1: Dan merek kok sampai 3 kali dengan merek yang sama itu kan nggak masuk akal.
0: Iya.
1: Jadi ya mudah-mudahan ini juga suasana politik, suasana intelektual, suasana kebijaksanaan, hukum ya, itu pelan-pelan akan bisa menjadi filosofi dari bangsa kita.
0: Okay.
1: Hingga rasa malu kita itu cukup gitu.
0: Nggak usah diperpanjang lagi
1: Rasa malunya suka kurang. Nah, sementara Pan, ada vaksin malu nggak ya?
0: Atuh Pak Hans, kalau kata Bapak ada vaksin malu orang. Ya udahlah, ngapain mau harus 3 ngapain ya Pak ya?
1: Iya jadi betul, saya nggak ngerti apa yang dimaui gitu.
0: Ya lebih baik mah kita bersaingnya secara karya aja lah ya Pak ya.
1: Dia kan juga punya merek yang dulu. Dipakai aja.
0: Iya.
1: Nanti biar pasar yang,
0: lagi lah.
1: Iya, yang pasar yang menentukan.
0: Benar. Cicak aja diem aja dapat rezeki kok, nggak nyenggol cicak lain.
1: Betul.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Hap.
0: Lalu ditangkap. Aduh bapakku. Bunda Amel alamatnya oke, udah lengkap ya Bunda Amel, aman aja. Terus siapa nih? Oh ini yang Acep. Alhamdulillah kalau dapat Pak, terima kasih ya Pak, ditunggu natural creamnya siap Kang Acep. Mbak Duti katanya.
1: Apalagi dia.
0: Dia nge-WhatsApp. Tapi katanya Rino please jangan dibacain, ya enggak usah WhatsApp. Ngawur ae Mbak Duti. Pada Pak Eko, Pak.
1: Oke, piye?
0: Kata Pak Eko, selamat malam Mbak Be, selamat malam Mas Rino. Aku Eko di Medan. Bertahun-tahun lalu saya pernah ada di situasi yang mirip dengan yang dibahas sama Babe malam ini.
1: Oke.
0: Karya yang saya bangun diklaim pihak lain. Waktu itu saya memilih diam, Pak, karena tidak tahu ada jalur hukumnya dan tidak mau ribut. Sampai hari ini saya menyesali keputusan itu.
1: Betul.
0: Babe, untuk yang sudah terlanjur diam seperti saya, apakah masih ada langkah yang bisa diambil untuk situasi yang udah lama berlalu?
1: Ya, kalau sudah kelamaan itu repot ya. Dan juga produknya itu apa masih on ya?
0: Iya, gitu. Masih valid apa enggak ya, Pak ya? Betul. Oke.
1: Tapi seperti kita kan. Mm-hmm. Kita bisa mengatakan pihak lain yang mengklaim itu sebagai itikad tidak baik. Mm-hmm. Dan itikad tidak baik itu ada pasalnya. Mm-hmm. Untuk we fight back itu ada gitu loh.
0: Oke. Tuh, ya susah juga sih Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi menurut saya, karena udah kelamaan, lebih baik bikin yang baru dan coba perjuangkan. Dan sebelum perjuangan, daftarkan ke DCKI.
0: Oke. Tuh. Ini adalah saran dari Babe yang based on experience juga ya. Ya ini juga kita nggak tahu nih, Mas Eko nih udah lamanya tuh berapa tahun ya Pak ya?
1: Dia nggak detail. Maksud saya tetap lama tuh tetap lama gitu loh.
0: Oh,
1: jadi kita
0: udah berlalu ya, Pak hitungannya.
1: Kita transformasi aja, rethinking lagi, kita bikin sesuatu yang baru. Mm-mm. Dengan nafas baru dan mungkin lebih cocok dengan situasi sekarang.
0: Oke. Semangat Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Kalau kata Babe ya udahlah. Maju aja dulu gitu kan. Dan kalau memang masih mau diperjuangin ya mungkin bisa ya Pak ya.
1: Iya, cuman costly tentu.
0: Iya benar. Setuju.
1: Akan itu, membuang daripada uang itu
0: terbuang
1: untuk
0: ya Pak.
1: Terbuang itu ya, lebih ya, baik ya. Untuk create baru gitu.
0: Yes, setuju. Ya. Mbak Santi, malam ini pertama kali ikut giveaway Natural Cream dengan alasan yang sangat personal nih Pak aku. Aku usia 31 tahun, baru belajar merawat diri sendiri bukan karena kemewahan dan ini langkah kecil pertama saya. Babe, untuk yang seperti saya ini yang baru belajar untuk merawat diri di usia 31. Ada rekomendasi enggak katanya?
1: Ya menurut saya pertama kali itu minyak tanamilah tanahmu yang ultimate ya. Sebagai apa namanya? Sebagai krim malam atau krim siang atau krim ya sebaiknya krim malam karena minyak tanamilah tanahmu itu blentong-blentong gitu loh. Kalau dipakai siang nanti dikira dipukulin orang gitu.
0: Belang-belang itu ya.
1: Iya, belang-belang. Jadi mungkin dengan minyak tanamilah tanamu yang ultimate untuk merawat wajah dulu kan.
0: Oke.
1: Nah, baru nanti meneruskan dengan yang lain. Kita punya produk apa namanya? Skincare yang banyak. Mm-hmm. Tapi seperti Bu Riva juga mengawalinya dari minyak tanamilah tanamu.
0: Oke. Okay. Jadi gak ada masalah nih Mbak Santi walaupun baru di... ya dia sih merasa minder kali ya Pak ya. Di usia 31 ini baru merawat diri. Gak perlu khawatir. Pakai tanamilah tanamu aja. Rutin ya. Kalau bisa yang 100 mili. Karena ntar ya treatmentnya kan gak cuma sehari.
1: Cuman ada 100 mili men.
0: Iya.
1: Gak ada yang 30.
0: Nggak, siapa tahu dia minta ke teman Pak di ecer.
1: Oh Allah.
0: Ngeles air. Ngeles air. Pak ini ada dari Bang Irwan. Selamat malam Mbak Be. Selamat
1: juga.
0: Atas kemenangannya katanya. Jujur aku punya usaha kuliner dengan nama brand yang cukup dikenal di kota saya. Baru aja cek di website DJKI dan nama yang sama sudah didaftarkan orang lain setahun lalu. Nah lo. Jujur saya shock banget untuk mendengar acara ini. Saya gak tahu itu bisa terjadi. Malam ini panik beh gitu kan. Babe bisa kasih saran atau rekomendasi strateginya untuk orang seperti saya nih.
1: Iya, jadi memang ada dua strateginya. Satu, kita menuntut ya. Bahwa merek itu sudah punya Anda. Dan itu bisa karena ada dalil ya. Orang itu menamakan merek itu dengan itikad tidak baik.
0: Oke.
1: Cuman ini duitnya.
0: Iya sih.
1: Gede.
0: Betul.
1: Jadi kalau usahanya nggak cukup besar, menurut saya lebih baik transformasi lah kayak sangat-sangat gitu.
0: Oke. Mungkin dia perangnya lebih ke unique selling point-nya.
1: Iya, nah nanti dibuat yang lebih unik ya.
0: Iya, yes.
1: Gitu.
0: Kalau kata Babe mah daripada uangnya terbuang percuma ya Pak ya.
1: kami itu menghabiskan uang banyak lah untuk memenangkan kutus-kutus itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, pergulatan ini ya, betul. Pak ya. Betul.
1: Dan juga apa? Mentally ya.
0: Oke. Okay.
1: Mengganggu waktu kita menjual, waktu kita berpikir, berjalan tuh kepikiran itu terus.
0: Enggak gitu fokus, loh. Pak.
1: Enggak fokus.
0: Ini dia, ini ya. Yeah. Jadi Bang Irwan tuh coba direnungkan kembali kalau kata Babe aja yang sudah bergulat ya dua kali pertandingan ini akhirnya kan dimenangkan sama Babe ya. Itu tuh benar-benar draining banget energinya. Yeah.
1: Waktu, terutama duit itu.
0: Nah, itu yang penting.
1: Gitu kan. Karena MM-an itu kita keluar. Iya. Okay. Karena membayar ini kan enggak murah. Apa namanya pengacara yang cukup baik ya, gitu. Dan kita nggak bisa pakai pengacara ecek-ecek untuk itu, karena pertarungannya tuh biasanya agak seru gitu loh.
0: Oke. Ini udah main event banget soalnya kalau pertempuran Babe udah main event nih.
1: Iya. Jadi buat Bang Irwan nih, saya anjurkan lah untuk transformasi.
0: Transformasi aja ya.
1: Iya. Ya. Tapi misalnya nggak jauh-jauh dari nama lama misalnya, bahkan bisa.
0: Ya mungkin filosofinya kayak Bapak ya kemarin. Betul. Tuh yang 77 jadi 99
1: 99 gitu kan. 88
0: jadi 99. Jadi 99
1: ya gitu. Coba seperti itu.
0: Cari unique selling-nya aja.
1: Dan dipersiapkan dengan benar. Jadi logonya, terus juga tagline-nya, semua juga apa penampakan apa kan ini jual makanan ya, harus unik ya, uniqueness-nya. Terus begitu sudah ketemu, segera dibikin desain, daftarkan ke DJKI.
0: Oke, langsung gerak cepet ya, kalau itu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai kayak tadi loh Bang Irwan, banyak banget Foxian atau Sangasian yang tadi nge-WhatsApp juga ada yang kecolongan lah. Terus sudah ada yang baru ingat kalau dia belum terdaftar segala macam ya, itu resikonya.
1: Dan bahkan nyesek kalau kita lihat ke daftarnya DJKI ternyata
0: udah merek
1: kita
0: ada di situ. Wah, elah. Rudet tuh Pak langsung Pak. Ada dari Era Wijianti Pak, Sleman. Selamat malam Fox Radio Network, selamat malam Babe. Selama ini aku pakai dari zamannya kutus-kutus, terus sanga-sanga, lebih untuk obat urut. Olahragaku karate, mantep. Setiap kali kesleo, pegel-pegel, memar tak balur sanga-sanga sambil diurut-urut. Alhamdulillah sembuh. Nah,
1: kan.
0: Kemarin Pak Suku suaminya nih pakai sanga-sanganya buat urut atau pijet sebadan dan si tukang urutnya main guyur gitu aja. Alhasil pulang Pak Suku jadi sehat bugar, tapi sanga-sangaku tinggal botolnya aja. Ya senasib ini.
1: Iya.
0: Era ya.
1: Tapi kan suaminya segar bugar
0: nih. Diguyur tuh guyur. Pia sih tukang urutin. Pertanyaannya kalau misal sanga-sanganya dicampur dengan minyak urut lain, Pak, kira-kira khasiatnya hilang enggak ya? Atau kurang maksimal?
1: Ya, satu kurang maksimal pasti.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi menurut
0: karena
1: saya
0: ada campuran itu ya, Pak,
1: betul,
0: nantinya ya.
1: Betul, ya. Tapi untuk urut saja sebetulnya, tanpa ada sakit sesuatu yang berat, bisa saja.
0: Bisa saja, oke.
1: Okay. Ya, dengan dibantu dengan minyak olive oil yang ekstra virgin ya. Jangan minyak oil yang buat goreng. Jadi ada tuh di supermarket tuh ya ekstra virgin, walaupun agak mahal ya.
0: Oke.
1: Itu dicampur 1:1 lah.
0: Oke. Ini buat Mbak Era Wijaya.
1: Ya, ini untuk orang-orang yang ingin cuman pijetan aja biar enak aja kan.
0: Oke. Nah, itu mah udah aman ya. Gak apa-apa tuh Mbak Era, kata Babe ya. Mbak Era nanti dapat natural creamnya ya, karena udah nanya nih, nanti tak kirimin. Alamatnya juga udah lengkap, mantep. Mbak Duti lagi. Babe, saya baru dapat body balm sanga-sanga. Sejujurnya saya jatuh cinta sama body balm sanga-sanga. Sama yang ngasih juga. Iya sih Mbak Duti ini. Wih, dia ngirim gambar Pak. Mejanya tuh Pak. Penuh.
1: Weh, dengan produk sanga-sanga.
0: Ada, ini kaliku-kaliku. Ini tanamilah tanamu ya Pak ya. Gatalin. Terus ada gatalin 3. Natural cream udah 2 loh dia. Ini, yang ini body balm ya Pak?
1: Iya kayaknya.
0: Benar, ya? Yang biru apa Pak? Tanamilah tanamu ya yang biru?
1: Oh apa ya?
0: Ini
1: Tanamu, tanamilah tanamu ya.
0: Lengkap loh dia. Mantap loh Mbak Duti etalasenya ini. Kayaknya buat nyetok di sana kayaknya ini dia.
1: Iya.
0: Mantap Mbak Duti. Tapi mohon maaf ya Mbak Duti ya, natural kirimnya belum dapat tetap. Dia mau kayaknya mau ngerayu babe ini. Dikirim foto etalasenya ini semuanya nih. Hai. Kita tahan dulu ya, kita akan langsung muterin lagu. Nah buat kamu, yuk cepetan. Kita masih menyediakan natural cream giveaway spesialnya buat kamu secara free. Kamu bisa langsung tanya-tanya ke babe juga. Langsung kirim WhatsAppnya di 0811-8121-3998 ya. Yang lengkap namanya, jadi aku bisa mengirimkannya lebih cepat lebih baik. Oke, tune in terus di sini, tetap di radionya Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @ New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok @ Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan?
4: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
3: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
4: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
3: Harus beli nih?
4: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
3: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
4: Sanga-Sanga, sehingga ada lawan.
0: Sanga-Sanga Klasik.
1: Sanga-Sanga Klasik
0: hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-Sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya Sanga-Sanga Klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama Sanga-Sanga Klasik. Dapatkan produk Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.

0: Talks Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dan lawan. Di akhir penghujung acara kita malam ini, Rino Purba akan spesial memberikan mic-nya ke Babe Bambang Pranoto.
1: Udah kurang 3 menit.
0: Singkat, Be.
1: Singkat dan jelas bahwa kita umumkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa kita telah memenangkan merek tambah waras kutus-kutus yang kedua di pengadilan Surabaya, dengan merek Surabaya kedua kali.
0: Udah singa ada lawan ini kalau dua kali.
1: Bukan soal itu. Ini saya barusan baca berita. Ada 6 ribu atau 6 juta gak tahu penggemar Argentina meminta pertandingan ulang antara Spanyol dan Argentina.
0: Aduh, enggak lah kalau gini.
1: Ya itu enggak bermutu.
0: Enggak
1: ya.
0: Bermutu itu.
1: Jadi menurut saya juga pengadilan kita ini yang kedua ini juga tidak bermutu. Jadi kita menghabiskan energi untuk sesuatu

0: yang apa namanya tidak ada gunanya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kita lihat dari pandangan masyarakat ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Masyarakat akan mentertawakan ngapain habis habis untuk hal seperti itu kan.
2: Iya.
0: Kan lebih baik kita bersama berjualan ya.
2: Yeah.
0: Siapapun lawan saya dan lebih konsentrasi kepada merek yang dipegang.
2: Iya.
0: Dia akan seperti kami konsentrasi di sanga-sanga, yang lain terserah konsentrasi di mana. Mm-hmm. Dan kita bisa menggunakan uang yang untuk perebutan itu untuk aksi-aksi sosial misalnya.
2: Iya,
0: ya kan.
2: Lebih
0: atau
2: ya,
0: iya, atau nambahin gaji pegawai masing-masing lah. Ya kan.
2: Ya, betul. Amin. Itu iya. Aja Pak Rino setuju.
0: Iya, betul. Kamu tahu aja tuh. Kalau saya bilang gaji ya udah tahu aja.
2: Langsung melet.
0: Ya, jadi sebetulnya kami tidak bangga dengan kemenangan yang kedua ini. Hanya kami merasa prihatin. Ternyata di negara kita tercinta ini, hukum masih menjadi permainan gitu loh.
2: Okay.
0: Karena kalau merek sudah dua kali di pengadilan itu udah gak masuk akal itu gitu. Okay. Ya kan. Karena merek itu sifatnya kayak nama orang kan.
2: Mm-hmm.
0: Ya kan. Rino, apa?
2: Rino Purba.
0: Rino Purba 1, Rino Purba 2, Rino Purba 3. Terakhirnya Rino Purba kalah.
2: Lagi sopo.
0: Lagi sopo. Jadi menurut saya, dan saya juga minta kepada teman-teman semua yang sedang berwira swasta dan sudah membuat produk dan merasa produknya sudah bagus, segera mendaftarkan.
2: Betul.
0: Ke DJKI.
2: Betul.
0: Karena sudah banyak, saya kira sekarang akan lebih murah. Dan sudah banyak perusahaan yang membantu orang untuk mendapatkan merek.
2: Okay.
0: Nah, tapi hati-hati waktu mendaftar ya. Jangan suruhan orang yang gak jelas.
2: Benar.
0: Ya. Nah, itulah nanti seperti kami juga nyuruh, tapi aduh malah jadi perkara sampai sekarang. Itu pelajaran kami, dan kita minta semua orang juga apa mengerti persoalan kami. Dan kita tetap maju ke depan.
2: Siap.
0: Tetap bertransformasi menjadi sanga-sanga sing ada lawan. Sanga-sanga just forever. Sanga-sanga sing ada lawan. Kita semua hebat.
2: Iya. Yeah. Kita ketemu lagi besok ya Pak.
0: Okay, thank you.
2: Same station dan waktu dan jam sama. Terima kasih Babe.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Foxian. Terima kasih sangat.
0: Yeah. Ketemu lagi semua besok. Everybody, hello. Goodbye.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawar.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
4: Sing ada lawan.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tunggu barang kami. Fox Radio.

0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangat-sangatofficial.co.id.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sangat-sangat.
3: Sing ada lawan.